0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk!

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, lagu ini sekaligus mengakhir kebersamaan kita di Pro dan Lut sore hari ini pendengar, tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta ke ruang dengar Anda.

0: Meja kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan 2026 dari Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bantuan PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi laman kumdigi.go.id atau berita serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami, pendengar, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kami hadir. Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bina menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.

persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri.

0: 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya

0: pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
1: Dari hasil riset

0: kedelai.
1: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari

musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi

0: lainnya ya, penanganannya.
1: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan apa nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya

0: buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu. Bisa bikin tempe gitu. Tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Di

0: apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini ya mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.

0: dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya,

0: coba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin

0: sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
2: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
4: Ya, sama-sama, Bu.
3: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya?
4: Iya, Pak.
3: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
4: Ya.
3: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
4: Iya, Bu, tadinya.
3: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
4: Oke, terima kasih, Bu. Bu Dharma ya?
3: Iya, Pak.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari Presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
3: Iya. Ya.
4: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Termen dan juga Pondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
3: Iya.
4: Itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
3: Iya.
4: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini lah perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa, pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
3: Nah,
4: jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
3: Jagung ya, Pak ya?
4: Ya, jagung dengan Polres. sudah 2 tahun dari 2005-2006. Mm-hmm. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita yeah. ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
3: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung yeah. seperti itu. Mm-hmm. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
4: Tentunya dia jadi bibit padi.
3: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih, ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya, ya betul, lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
4: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
3: Masih ya Pak ya?
4: Masih ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
3: Iya. Yeah.
4: Jadi 6.500. Nah sekarang juga petani itu makin semangat ya.
3: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
4: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
3: Betul.
4: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
3: Iya.
4: Dari Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
3: Nah, iya.
4: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
3: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
4: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
3: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
4: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
3: Iya.
4: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
3: Iya benar.
4: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD Pangan ini yang berisi dengan petani milenial gitu loh.
3: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
4: Iya, mungkin pesan terakhir ya, sebelum kita
3: di closing kita ya.
4: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
3: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dari RRI Pelabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cipta Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cipta Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak kan bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak.
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini, karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya, kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu, kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di Kerajaan Kamanap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira

setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang.

0: kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu?

berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga.

0: aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya, dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistyaningsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
0: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Yang pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat.

obrolan bareng ngomongnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya

0: Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh, Bu Sulis.
1: Betul sekali.
0: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan.

0: bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, itu aja.
1: Dijalani dengan gembira.

Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

101 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 25 Juni 2026, dengan berita utama. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Dinas Lingkungan Hidup ND perkuat fungsi ekologis kawasan pesisir. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP berlangsung secara gratis. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026 dengan mengacu pada ketentuan pemerintah pusat dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan daerah. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada 1 hingga 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao Moritz Bulan ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru tahun ini tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2: Penerimaan murid baru ini secara serempak untuk SD dan SMP kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini adalah semuanya itu gratis.
1: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi sekaligus mengundang seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP guna menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB gratis.
2: Dan hari Senin yang lalu itu juga kita sudah mengundang semua kepala sekolah mulai dari TK, SD dan SMP itu penandatanganan komitmen dan kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Rotendao secara gratis.
1: Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga proses penerimaan murid baru dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya pendengar, dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Lingkungan Hidup serta unsur lain tanam vegetasi di Sempadan Patendao. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende melakukan penanaman berbagai jenis vegetasi di kawasan Sempadan Pantendao sebagai upaya memperluas ruang terbuka hijau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari program pelestarian lingkungan dan penataan kawasan pesisir kota Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanise, mengatakan sejumlah jenis tanaman yang ditanam antara lain kelapa gading, sepatu dea, munting, dan flamboyan. Menurutnya, tanaman tersebut dinilai cocok tumbuh di kawasan pesisir serta mampu mendukung perbaikan vegetasi sempadan pantai dan memperkuat fungsi ekologis kawasan.
4: Jadi kita harapkan kegiatan penanaman ini akan membantu memperbaiki vegetasi yang ada di sini. Karena jenis tanaman yang kita tanam ini, pertama kelapa, yang kedua sukun. Sukun kita ketahui memiliki sedikit catatan sejarah dengan kota Ende, di mana pohon sukun itu tempat Bung Karno merenungkan bangsa negara. Yang ketiga pohon munting, yang keempat sepatu dea, yang kelima flamboyan. Jadi jenis-jenis tanaman ini adalah jenis tanaman yang cocok untuk vegetasi di kawasan sempadan pantai, dan langkah selanjutnya setelah ini dengan penyiramannya secara berkala.
3: Kanise menjelaskan, setelah proses penanaman dilakukan, pihaknya akan melaksanakan penyiraman dan perawatan secara berkala. Upaya tersebut bertujuan agar kawasan sempadan Pantendao berkembang menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Ia berharap keberadaan vegetasi baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperindah kawasan pesisir kota Ende. Selain itu, ruang terbuka hijau juga diharapkan menjadi sarana rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, pers dan media massa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Laporan Vence Zakarias.
5: Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono melalui Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Justina David Alam mengatakan media massa atau pers memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Korem 161 Wirasakti memperkuat sinergi dengan insan pers melalui komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Justina David Alam saat melakukan kegiatan Coffee Morning bersama para wartawan dan pimpinan media massa Rabu 24

0: stasiun, pimpinan redaksi, dan rekan-rekan insan pers adalah mitra kerja Korem 161 Wirasakti yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kondisivitas wilayah, kedaulatan, dan keutuhan NKRI.
1: Sementara itu, Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur Jeffrey menegaskan kerjasama antara Korem 161 Wirasakti dan media massa sangatlah penting dan strategis menjaga kondusivitas wilayah kedaulatan NKRI serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
2: Karena kami tetap menjalankan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kami TVRI, RRI dengan Antara sebenarnya tetap berkolaborasi untuk itu, karena kami sebagai media pemerintah atau sebagai publik tetap berada netral, Pak, di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan lembaga publik sebenarnya untuk itu, menetralkan.
1: Diharapkan dengan kegiatan Coffee Morning bersama media massa ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama media seperti media cetak, elektronik maupun media online di Nusa Tenggara Timur.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, guru pendidikan agama Kristen Rotendao siapkan generasi peduli lingkungan dan sesama. Selengkapnya dilaporkan Raja Erwaldus.
4: Guru-guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendao mulai menyiapkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman melalui penyusunan modul ajar pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2026-2027 kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, pendidikan karakter cinta kemanusiaan, dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Bersama seksi pendidikan Kristen Kemenak Rotendao, para guru didorong menghadirkan proses belajar yang tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Pendidikan Agama Kristen SMA Kabupaten Rotendao, Yedit Besi, kepada RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut guru untuk membangun pembelajaran yang lebih aplikatif. Menurutnya, siswa perlu dibimbing untuk mencintai lingkungan serta mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masa depan. Yedit menjelaskan pembelajaran berbasis cinta kemanusiaan dan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, hingga membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, modul ajar yang sedang disusun juga diarahkan untuk mendorong kolaborasi antar mata pelajaran. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan.
5: Sesuai perkembangan yang ada itu, memang kita tidak bisa cuma mengajar siswa itu di dalam kelas, tetapi bagaimana kita bawa siswa itu untuk bagaimana mereka mencintai alam, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk, contoh menanam. Nah, tentu nanti kita juga bagaimana modul ajar ini, bagaimana kita kolaborasi juga dengan MAPEL yang lain untuk kita dapat menciptakan anak-anak siswa itu bisa punya lapangan pekerjaan ke depan.
4: Melalui penyusunan modul ajar bersama ini, Yedit berharap lahir sebuah panduan pembelajaran yang mampu membentuk generasi Kristen yang Tuhan telah percayakan kepada mereka ajarkan dengan menghasilkan siswa beriman, peduli sesama, mencintai lingkungan, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
5: Ya, harapan saya kiranya hari ini kami bisa menghasilkan modul ajar yang tentunya semuanya untuk anak-anak murid yang Tuhan percayakan buat saya untuk kami ajarkan.
4: Menurut Yedit, pendidikan agama harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan karakter. Karena itu, pembelajaran perlu dirancang lebih kreatif, kontekstual, dan menyenangkan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita berikutnya, pendengar, gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo dengan susulan 3,2 magnitudo terjadi di Sumba Barat Rabu malam 24 Juni 2026 sekitar pukul 22.42 menit waktu Indonesia Barat atau 23.42 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak ada laporan dampak kerusakan dan korban akibat gempa bumi tersebut. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
6: Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 22.42. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo 4,4 dan dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Sumba.

0: BMKG mencatat epicenter gempa berada pada koordinat 9,59 derajat lintas selatan dan 119,46 derajat bujur timur atau sekitar 9 km timur laut Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Gempa terjadi pada kedalaman dangkal yakni 3 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan getaran dapat dirasakan cukup jelas oleh masyarakat di sekitar pusat gempa.
1: Tadi malam 4,3 jam 22.42 WIB. Susulannya itu ada kurang lebih 8 kali. Susulan itu ada yang magnitudo 2,1, 2,0, 2,1, terus yang paling tinggi itu 3,2. Kalau untuk jaraknya itu yang gempa utama tadi 4,3 itu 9 km di timur laut Waikabubak.
0: Laporan masyarakat menunjukkan bahwa getaran gempa dirasakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah dengan intensitas 3 MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan oleh beberapa orang terasa seperti ada truk besar yang melintas. Hingga Kamis pagi pukul 9.26 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat telah terjadi 8 kali gempa susulan. Setelah gempa utama, meski demikian, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BMKG guna menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita berikutnya pendengar, peringati Prahari Anti Narkotika Nasional 2026 BNN Kabupaten Belu gelar donor darah. Laporan Kristiani Mau.
3: Dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Nasional yang jatuh pada 26 Juni 2006, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah sebagai wujud kepedulian sosial yang bekerja sama dengan unit transfusi darah RSUD Atambua. Kegiatannya mengusung tema aksi nyata menyelamatkan sesama dan setetes darah dan sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan dilaksanakan di aula kantor BNN Kabupaten Belu yang diikuti instansi Pemkab Belu, TNI, Polri, kantor vertikal dan masyarakat luas. Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Prahani 2026 di mana BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba tetapi juga melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi sesama. Menurutnya donor darah menjadi salah satu kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu yang masih sering mengalami keterbatasan sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial terhadap sesama. Lanjut Suroso, selain sebagai aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat serta menjauhi penyalahgunaan narkoba. Suroso berharap melalui bantuan ini kehadiran BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, namun hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan sumbangsi penting, baik dalam kegiatan sosial, sehingga menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
4: Dan hari ini adalah merupakan rangkaian menyambut Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026.
2: Baik, Pak. Untuk kegiatan hari ini siapa-siapa yang dilibatkan, Pak?
4: Kegiatan hari ini berkenaan dengan donor darah kita melibatkan teman-teman OPD, instansi pemerintah, TNI, Polri, dan lingkungan pemerintah Kabupaten Belu.
2: Baik, Pak, dari kegiatan ini mungkin apa yang ingin disampaikan, Pak, dalam hari ini?
4: Ya, dengan kegiatan donor darah ini kami berharap bisa bermanfaat kepada masyarakat yang nantinya merupakan salah satu upaya kita kebersamaan kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya bisa memberikan bantuan darah untuk masyarakat.
3: Di kesempatan yang sama, kasih penunjang medik dan catatan medik unit transfusi darah RSUD Atambua, Francisca Saunah menyampaikan apresiasi kepada pihak BNN Kabupaten Belu karena telah menyelenggarakan kegiatan donor darah. Menurut Francisca Saunah, kegiatan ini sangat membantu pemenuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu, khususnya di unit transfusi darah yang sangat terbatas, bahkan sering kosong karena permintaan yang tinggi. Selain itu, terkait stok darah, Francisca Saunah mengungkapkan bahwa golongan darah O merupakan yang paling banyak dibutuhkan. Melalui bantuan dari BNN Kabupaten Belu, pihaknya berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok darah guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu yang secara menyeluruh, baik dari golongan darah A, B, AB, dan O.
5: Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Narkotika Kabupaten Belu yang hari ini menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka Hari Narkotika Internasional 2026. Kegiatan ini sangat membantu kami, terutama bagian unit transfusi darah kami, stok darah kami lagi kosong, jadi kami sangat membutuhkan.
3: Ia juga mengajak keterlibatan aktif semua pihak untuk terus mengikuti kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus menjaga kesehatan diri. Dengan terselenggaranya kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Belu sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan dalam menyambut HANI 2026. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Berita terakhir, pendengar, Badan Nasional Pengelola Perbatasan resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Ega Raujo melaporkan.
6: Badan Nasional Pengelola Perbatasan resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Pelepasan tersebut ditandai dengan apel gabungan dan pelepasan tim survei bertempat di PLB Murtain. Pada kegiatan pelepasan, Deputi Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya negara dalam memetakan seluruh jalur non-resmi yang selama ini digunakan masyarakat sebagai akses tradisional namun juga memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai tindak pidana lintas negara seperti penyelundupan barang, perdagangan orang, dan pelintasan ilegal. Menurut Nurdin, survei tersebut tidak serta-merta dilakukan untuk menutup seluruh jalur tidak resmi, melainkan untuk memahami fungsi dan karakteristik masing-masing jalur sebagai dasar penentuan kebijakan yang tepat. Sejalan dengan agenda tersebut, peninjauan langsung dilakukan tepat di garis depan wilayah negara guna melihat secara dekat kondisi jalur pelintasan tidak resmi yang berbatasan langsung dengan wilayah Republik Demokratik Timor Leste.
7: Kita melihat secara langsung kondisi jalur perlintasan tidak resmi. Jadi ini di sebelah depan saya, itu sudah wilayah RDPL. Ini kita tepat berada di garis batas negara antara RI RDPL. Kami ingin memastikan bahwa jalur-jalur tidak resmi yang teridentifikasi selama ini itu benar-benar berada dalam pengawasan negara. Karena sekali lagi prinsip di perbatasan dalam konteks pengamanan batas negara tidak ada jalur perlintasan yang tidak di dalam pengawasan negara. Negara harus hadir untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara kita, terutama masyarakat kita yang berada di garis depan wilayah negara.
6: Di akhir wawancara, Nurdin memastikan bahwa tim identifikasi akan melaksanakan tugasnya hingga Jumat besok.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Dinas Lingkungan Hidup ND perkuat fungsi ekologis kawasan pesisir. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata sore ini, dan sore ini juga kami akan memberikan update terkait dengan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Ibrahim Oasis, prakirawan BMKG Stasiun Franseda Siga.
1: Info cuaca BMKG.
0: Assalamualaikum, selamat sore Kak Ibrahim.
2: Halo, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi cuacanya, Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRND. Mohon izin, kami dari BMKG Siga akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Siga, ND, dan Nagekeo untuk esok hari Rabu. Untuk esok hari, 26 Juni 2026. Saat ini wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau. Pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah aktif. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca esok hari, kondisi cuaca secara umum dari pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kondisi angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu untuk kondisi perkiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk tinggi gelombang laut di perairan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi cuaca yang lebih lengkap, masyarakat mungkin bisa mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan lagi ke RRND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Ibrahim Wasi. Selamat sore dan selamat bertugas.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 6 waktu Indonesia, maksud kami menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam informasi pilihan yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama pendengar datang dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA yang dilaporkan menghapus branding produk bir dari latar belakang sesi wawancara Player of the Match pada Piala Dunia 2026. Nah, dikutip dari laman resmi FIFA, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan sejumlah pemain muslim yang berpartisipasi. Beberapa pemain yang disebut mendapat akomodasi tersebut antara lain Mohamed Salah, Yandeo Mande, Ismail Kone, dan Mahmud Abunada. Dalam sesi wawancara mereka, elemen promosi minuman beralkohol tidak ditampilkan pada latar belakang yang digunakan. Nah, kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk menghormati keberagaman budaya dan agama para peserta Piala Dunia 2026. Dengan itu, para pemain tetap dapat menjalankan kewajiban media tanpa harus berada di depan promosi produk yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Langkah FIFA itu mendapat perhatian luas karena mencerminkan upaya Federasi Sepak Bola Dunia dalam mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut para pemain dari berbagai latar belakang. Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip inklusivitas dan keberagaman yang terus dikedepankan dalam penyelenggaraan ajang olahraga internasional. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah permainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi.

Piala Dunia, yakni FIFA memperkenalkan peringkat pemain berbasis data perbandingan, dan FIFA Power Ranking menyajikan penilaian objektif performa individu secara akurat. Nah, peringkat ini mengukur kontribusi pemain melalui aspek ofensif, kreativitas, dan defensif. Data analitik menyoroti pemain paling berpengaruh sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Lionel Messi memimpin kategori ofensif, sementara Rezaian dan Cornelius unggul pada kreativitas serta defensif. Sejumlah pemain lain menunjukkan peningkatan signifikan sejak laga kedua fase grup. FIFA juga menyoroti 6 pemain dengan lonjakan peringkat paling mencolok, dan mereka menunjukkan peningkatan performa signifikan sepanjang fase grup turnamen. Di sisi ofensif ada Jonathan David dari Kanada yang melonjak 176 peringkat hingga menembus posisi 10 besar kategori ofensif. Nah, penyerang Kanada itu tampil impresif dengan performa individu terbaik sejauh turnamen. David tampil luar biasa saat Kanada menang telak atas Qatar, dan hat-tricknya beserta 6 tembakan tepat sasaran juga XG tertinggi menegaskan ketajamannya. Peringkat kedua ada Matheus Cunha dari Brazil, di mana Cunha melesat 174 posisi ke peringkat 11 kategori ofensif. Kesempatan menjadi starter Brazil dimaksimalkannya dengan penampilan efektif, dengan mencetak 2 gol saat Brazil menang 3-0 atas Haiti, dan ketajamannya memastikan dominasi Selecao tercermin jelas di papan skor. Untuk urusan kreativitas, ada nama Lucas Paqueta melonjak 211 peringkat ke posisi 41 kategori kreativitas, dan penampilan gemilangnya saat melawan Haiti menjadi kunci. Paqueta menjadi penghubung efektif lini tengah dan depan Brazil, dan ia mencatat 1 assist serta membantu serangan terus mengancam. Di posisi kedua ada Vladimir Koval dari Ceko yang menjadi kejutan dengan lonjakan 93 peringkat ke posisi 32 kategori kreativitas. Nah, penampilannya impresif saat Ceko bermain imbang. Koval kita tahu terus mengancam lewat umpan silang dan progresi bola sepanjang laga, dan ia juga mencatat pengaruh kreativitas tertinggi serta 5 line breaking penting. Untuk urusan defensif ada Neil Ainouyou dari Maroko yang menjadi pilar pertahanan saat Maroko mengalahkan Skotlandia 1-0, dan ia melonjak 211 peringkat ke posisi 11 berkat performa defensif terbaik. Di peringkat kedua di bawah Neil ada Chris Richard yang melonjak 165 peringkat ke posisi 5 kategori defensif. Ia berperan besar membawa Amerika Serikat menundukkan Australia 2-0, dan bek tengah itu tampil dominan dengan 10 perebutan bola sepanjang laga. Juga ketangguhannya membantu Amerika Serikat menjaga clean sheet dari Australia. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.com.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

bahasa kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Urungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pelah gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Urumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Urumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku dalam Florata sore ini. Informasi berikutnya masih terkait dengan Piala Dunia. Kami akan berikan informasi terkait dengan 7 negara yang telah resmi tersingkir setelah menjalani 2 hingga 3 pertandingan grup. Nah, dari total 48 peserta, nantinya 16 tim ini akan terhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Tim pertama yang dipastikan angkat koper adalah Haiti. Mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan Brazil. Haiti sebenarnya sempat memberikan perlawanan saat menghadapi Skotlandia, namun peluang emas Franzi Pirot belum mampu menghasilkan gol bersejarah bagi negaranya. Kejutan besar datang dari Turki yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kuda hitam. Meski mencatat 62 tembakan dalam 2 pertandingan, mereka tidak mampu mencetak satu gol pun. Nah, Tunisia juga mengalami masa sulit setelah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan, dan kekalahan telak dari Swedia dan Jepang memastikan mereka gagal lolos dari grup. Pergantian pelatih dari Sabri Lamouchi kepada Hervé Renard tidak membawa perubahan berarti. Jepang tetap mampu menang meyakinkan dan mengakhiri harapan Tunisia. Sementara itu, tim debutan Yordania turut tersingkir dari persaingan. Mereka kalah dari Austria dan Algeria meski berhasil mencetak gol dan dalam kedua pertandingan. Nah, Panama menjadi tim berikutnya yang harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat, mendengar. Kekalahan tipis dari Ghana dan Kroasia membuat peluang lolos mereka tertutup. Gol Ante Budimir untuk Kroasia menjadi penentu nasib Panama, dan laga tersebut juga menandai penampilan internasional ke-200 Luka Modric bersama negaranya. Nah, Qatar menyusul dalam daftar negara yang gagal melaju ke babak 32 besar. Hasil yang mereka raih sepanjang fase grup memang tidak cukup untuk menjaga peluang mereka untuk bertahan di Piala Dunia 2026. Nah, tim ketujuh yang resmi tersingkir adalah Republik Ceko. Kekalahan 0-3 dari Meksiko pada laga terakhir grup A memastikan langkah mereka terhenti. Nah, hingga berita ini kami sampaikan, sebanyak 7 tim telah terhenti langkahnya di Piala Dunia 2026. Sementara itu, persaingan memperebutkan tiket tersisa menuju fase grup masih terus berlangsung. Dan tetap update informasi terkait dengan Piala Dunia, pendengar, termasuk tim-tim yang sudah gugur dari Piala Dunia edisi tahun ini di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

Bukan perubahan penting terhadap aturan adu penalti menjelang dimulainya fase gugur Piala Dunia 2026. Nah, jika disetujui, regulasi baru ini berpotensi mengubah prosedur yang selama ini digunakan dalam pertandingan sepak bola. Babak gugur Piala Dunia 2026 akan bergulir mulai tanggal 29 Juni mendatang dengan sejumlah pertandingan penting. Karena itu, keputusan terkait usulan perubahan aturan perlu segera ditetapkan sebelum fase gugur resmi dimulai. Nah, perubahan tersebut menjadi perhatian karena adu penalti sering menentukan hasil pertandingan pada kompetisi sepak bola dunia. Pada Piala Dunia 2022, Argentina memastikan gelar juara setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti final. Nah, tim Tango juga menjalani adu penalti saat menyingkirkan Belanda pada babak perempat final turnamen tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran adu penalti dalam menentukan perjalanan sebuah tim menuju gelar juara. FIFA telah mengajukan proposal kepada International Football Association Board atau IFAB terkait aturan, dan usul tersebut berfokus pada perubahan mekanisme lempar koin sebelum pelaksanaan adu penalti dalam pertandingan resmi. Saat ini terdapat dua kali lempar koin sebelum babak adu penalti berlangsung dalam sebuah pertandingan sepak bola. Lemparan pertama menentukan gawang, sedangkan lemparan kedua menentukan tim yang berhak menendang lebih dahulu. Tim yang memenangkan undian nantinya dapat menentukan giliran menendang atau memilih sisi gawang yang digunakan. Dengan demikian, satu hasil undian akan menentukan dua aspek penting sebelum adu penalti berlangsung. FIFA menilai perubahan tersebut dapat membuat proses persiapan adu penalti menjadi lebih praktis dan efisien, dan langkah itu juga dinilai tidak akan mengurangi unsur kompetitif yang selama ini menjadi bagian pertandingan. Sementara itu, mekanisme pelaksanaan adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang tidak mengalami perubahan apapun. Nah, kedua tim memang tetap memperoleh 5 kesempatan tendangan untuk menentukan pemenang pada pertandingan yang berlangsung. Apabila kedudukan masih sama setelah 5 penendang pertama menyelesaikan tugas masing-masing selama pertandingan berlangsung, laga akan berlanjut ke fase sudden death hingga salah satu tim berhasil unggul atas lawannya. Dan kini perhatian publik sepak bola tertuju pada keputusan IFAB terkait usulan perubahan aturan tersebut. Jika mendapat persetujuan, regulasi baru berpotensi diterapkan saat fase gugur Piala Dunia 2026 mulai bergulir. Dan informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata siang ini. Tetap bersama, maksud kami Florata sore ini, tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Armando Abdullah akan menemani Anda dalam Florata malam. Saya Reni Hidayat dan juga rekan Budi Buku undur suara dari

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

Inspirasi dan pesan moral menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, selamat berjumpa. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa kembali di malam hari ini bersama dengan saya, Armando Abdullah. Tempat terasa ya, 2 minggu lebih kita tidak bertemu. Dan kali ini saya kembali menemani Anda. Dan ada satu informasi yang cukup mengejutkan, bahwa ada 2 planet ya, di planet kapas permen ditemukan. Jadi planet yang paling ringan. Seringan apa sih sebenarnya pendengar? Nah, misi Transiting Exoplanet Survey Satellite atau tes NASA berhasil mengungkap 2 planet unik yang dijuluki sebagai Super Puff. Ini adalah planet raksasa dengan kepadatan yang sangat rendah. Dikutip dari NASA, 2 planet ini dinamai TOI-791b dan TOI-791c. Bahkan keduanya sebanding dengan kapas permen atau cotton candy. Pendengar, kedua planet disebut sebagai planet tergembung atau paling ringan yang pernah ditemukan para astronom. Kedua planet ini mengorbit bintang mirip matahari bernama TOI-791 yang berjarak sekitar 1113 tahun cahaya dari bumi. Nah, TSS mendeteksi keberadaannya melalui penurunan cahaya bintang yang terjadi secara berulang saat planet melintas di depannya. Hasilnya menunjukkan kedua planet ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan Jupiter, namun massanya hanya sekitar 3% dari Jupiter. Jadi sebagai perbandingannya, bahwa Jupiter ini adalah planet terbesar yang ada di tata surya. Anda mau tahu berapa ukurannya? Ya, jadi kalau perbandingannya kayak gini, satu planet Jupiter itu bisa di kalau misalnya diisi bumi ini, kayak bumi ini diisi ke dalam planet Jupiter itu bisa 40 planet 40 bumi itu bisa diisi di dalam satu planet Jupiter. Jadi Anda bisa bayangkan sebesar apa planet Jupiter. Jadi ya, massanya atau beratnya itu tuh sama dengan planet Jupiter, tapi ukurannya itu tuh ukurannya hampir sama dengan Jupiter ya, besarnya sama dengan Jupiter, tapi massanya itu hanya atau beratnya sekitar 3% dari Jupiter. Kalau misalnya misalnya 10 beratnya planet Jupiter 10 ya, 10 kilo ya, mungkin planet ini hanya 3 kilo saja ukurannya.

Selamat malam untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 ya dari ND ya. Kita masih bersama membahas soal planet ini, pendengar. Selain kepadatan yang rendah, kedua planet ini juga memiliki periode orbit yang relatif panjang ya. TOI 791b membutuhkan 139 hari untuk mengelilingi bintangnya, sedangkan TOI 791c memerlukan 232 hari. Nah, jadi pola orbit yang tidak biasa ini berhasil terungkap berkat 7 tahun pengamatan TESS. Nah, misi ini telah mengumpulkan lebih dari 1.100 data sistem planet tersebut. Para peneliti juga menemukan bahwa kedua planet ini saling mempengaruhi melalui gaya gravitasi. Interaksi ini menyebabkan perubahan waktu transit, membantu

sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
0: Itu udah lumrah kali.
1: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
0: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
0: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
0: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
0: Ya bayar dong.

negara asing hingga 5 kali lipat mulai 1 Juli. Kebijakan tersebut disetujui dalam rapat kabinet Jepang pada Jumat 19 Juni 2026. Dilansir dari NHK atau NHK, kebijakan tersebut menjadi perubahan besar setelah hampir 50 tahun tanpa revisi tarif. Pemerintah Jepang menyatakan biaya penerbitan visa sebelumnya tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 1978. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini, termasuk kenaikan harga dan perubahan nilai tukar mata uang. Biaya visa sekali masuk akan meningkat menjadi 15.000 yen atau sekitar 1,6 juta dari sebelumnya 3 juta yen atau 3.000 yen atau sekitar 332.567 rupiah. Biaya visa dengan izin masuk berkali-kali dalam periode tertentu naik menjadi 30.000 yen atau sekitar 3,3 juta dari sebelumnya sekitar 665.000 rupiah. Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, mengatakan keputusan tersebut dibuat setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak yang mungkin saja muncul. Mendengar, masih ada informasi lainnya saya simpan untuk Anda. Kita ke Lila dulu ya, dengan Magic.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jading. Selain untuk belis, gading juga merupakan ukuran status sosial kekayaan, mas kawin, dan bahkan tabungan pendidikan anak-anak di Flores. Konon, tradisi menyimpan gading berawal ketika Raja Sika pada awal 1600-an pergi ke Malaka yang berada di bawah kekuasaan Portugal. Ketika kembali ke Sika, Raja mendapatkan cenderamata berupa gading seisi kapal penuh. Pada abad ke-16, ketika Kerajaan Sika dipimpin oleh dua ratu, yakni Dona Maria dan Dona Ines, mereka mulai menetapkan pemberlakuan belis di mana salah satu jenis belisnya adalah gading. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah ada Rama bertahan, ada Lyodra dan Andrianto sang Dewi, dan juga Lila ya dengan Magic. Jangan lupa saksikan nanti Jepang melawan Sweden.

Ya, sekarang kita udah sebenarnya kita bukan berada di fase musim dingin, pendengar ya. Tapi kita memang saat ini entah kenapa tiba-tiba ya ada saja nih musim yang tiba-tiba langsung dingin gitu. Nah, sekarang kita ke informasi nih tentang MBG, Mas Bahlil Ganteng. Oh, bukan. Ini tentang Bapak Bahlil yang menggandeng BIN dan juga Kejaksaan Agung usut kejanggalan stok batu bara PLN. Nah, PLN lagi nih kena nih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia buka suara atas adanya permasalahan terkait pasokan batu bara untuk PT PLN Persero yang menyebabkan kasus pemadaman listrik bergilir beberapa pekan terakhir. Menanggapi persoalan tersebut, Bahlil langsung menggelar pertemuan khusus bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara BIN M. Herindra, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet atau Seskap TD Indra Wijaya. Bahlil menjelaskan pertemuan lintas lembaga tersebut sengaja dipimpin langsung oleh dirinya demi membedah akar persoalan yang sebenarnya di PLN. Menurutnya situasi yang dihadapi PLN saat ini menyerupai kejadian pada tahun 2002 lalu. Pada tahun tersebut, kondisi serupa bahkan sempat membuat pemerintah mengambil kebijakan ekstrim dengan melarang seluruh aktivitas ekspor batu bara ke luar negeri demi menjaga pasokan untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Bahlil membeberkan hitung-hitungan data untuk menunjukkan adanya kejanggalan dalam manajemen stok. Berdasarkan kewajiban pasar domestik atau domestic market obligation atau DMO, total kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit selama satu tahun sekitar 154 juta metric ton. Berdasarkan rencana kerja dan anggaran biaya atau RAKAB, pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang sebesar 180 sampai 190 juta metric ton. Dari jumlah tersebut, pasokan yang sudah diverifikasi dan langsung disanggupi adalah 160 sampai 170 juta ton. Baiklah, pendengar, masih dengan informasi-informasi yang kami siapkan untuk Anda. Kali ini kita ke lagu dulu.

Saya tiba-tiba keingat sama lagunya Ratu gitu ya. Lagu ini diciptakan sama Ahmad Dhani untuk album perdananya Ratu yang berjudul Bersama. Waktu itu masih ya zamannya Pinkan Mambo lah ya. Karena mereka ada tiga zaman, ada zamannya Pinkan Mambo, zamannya Mulan Kwok, sama zamannya siapa sih namanya satu lagi, si Mei Chan ya. Tapi ini dari sampul album mereka yang dirilis di tahun 2003 berjudul Bersama. Ini dia lagu dari Ratu, Jangan Bilang Siapa.

0: dari Ukraina harus melalui penderitaan.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Baiklah pendengar, udah hampir jam 8 nih, kami akan break dulu ya pendengar. Karena di pukul 8 seperti biasa kami akan bergabung dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita. Ya, tetap bersama dengan Prosatya RRND. Kita nikmati dulu salah satu lagu dari seorang penyanyi yang cantik banget dan lagunya enak banget. Ada Holly Humberstone dengan Celah Semangat.

Ini adalah kolaborasi terbaru ya dari miliknya Charlie Puth dan juga Utada Hikaru, penyanyi asal negeri Jepang ya, negeri Sakura. Baik, kita ke program 3 untuk mengikuti warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah,

0: Di Bupati Sragen menyatakan dukungan ke Jaksaan Negeri Periksa Dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu laporan selengkap yang evaluasi.
1: Walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya juklak sistem di BGN yang carut marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan

0: menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga

0: 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali.
2: Tiga ya?
1: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisanur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Tundarainain.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede serta debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jamaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
2: Karena aku udah yang lama berusaha keluarga, kita mengutip 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
6: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan, Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

0: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha.

0: menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Ini kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo?
2: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
1: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
2: Hai, kau tenang saja, saya masih kuat.
1: Hai, kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
2: Hai, kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
1: Kau jangan paksa kau. Takutnya nanti itu microslip tuh.
2: Microslip? Apa lagi tuh?
3: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan

Pun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama dengan Pro 1 RRI ND yang dipancar luaskan dari puncak dunia nomor 1 ND. Dan sesaat lagi saya akan menghadirkan drama radio untuk Anda di malam hari ini dengan judul Dunia Kecil Yang Terluka, produksi dari RRI ND.

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kau jangan keras kepala, kau Alvin.

0: Arman, Avini makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus coba. Dia butuh kita.
0: Oh, baik sudah.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar kak. Kau tuh harus dengar apa yang tante dan om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh mama dan bapak.
0: Bapak dan mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan tante kes tipu saya. Mama dan bapak sayang saya. Tidak mungkin kes tinggal saya.

0: badan sakit semua. Dada Alvin sakit deh.
1: Arman! Arman kesini dulu. Alvin kenapa ini? Alvin? Alvin?
2: Astaga.
1: Aduh.
2: Cepat. Ayo, angkat dia pelan-pelan dulu.
1: Alvin? Alvin? Alvin?
0: Tante? Om?
1: Iya, Alvin. Kami di sini. Kami tidak kemana-mana, Alvin. Tante dan Om di sini. Kita ke rumah sakit, deh. Biar Alvin cepat sembuh.
0: Iya,

0: Alvin sudah jahat sama om dan tante.
1: Tidak apa-apa, Alvin.
0: Alvin takut kalau Alvin sakit, mama dan bapak tidak pulang.
2: Justru mama dan bapak itu maunya Alvin itu berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
0: Tapi Alvin kesepian.
1: Jangan takut, Alvin. Alvin tidak kesepian. Kan ada om dan tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Calvin, boleh Tante minta sesuatu, Kak?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah, kita ke rumah sakit lagi. Supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi, Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin terus kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh. Kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kami tidak mungkin ketinggal Alvin.
1: Iya, Om dan Tante, saya mau ke rumah sakit.

0: Tante.
1: Iya, Alvin.
0: Terima kasih, Tante. Om selalu sama-sama dengan Alvin.
2: Iya, Alvin. Kita ini kan satu keluarga.

Alvin belajar, cinta tidak selalu datang dari yang Alvin tunggu. Kadang

Pendengar, Sumpah Mati ya, single kemenangan di miliknya Nicky Becker ya di Indonesian Idol 2026 ya, dan melahirkan sebuah single yang saat ini lagi digandrungi sama penikmat musik Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam Pesona Budaya Flowbomora.

0: Anda dimanapun Anda berada, teristimewa untuk pendengar kami yang berada di ND, Kupang, dan juga Atambua. Malam hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Armando Abdullah. Saya akan menemani Anda dan mengawal pesona budaya Flobamora sampai dengan selesai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada tiga topik menarik yang akan dihadirkan malam hari ini. Dari RRI Kupang, ada topik Pajaja Aru Permainan Tradisional Orang Sabu. Kemudian juga dari RRI ND, topiknya adalah Hang Woja, Merawat Syukur, Menjaga Harmoni Alam dan juga Tradisi. Kemudian dari RRI Atambua akan hadir asal-muasal Masjid Ishak dan Gereja Ismail di Alila Timur, Kabola, Kabupaten Alor. Kami informasikan kepada Anda bahwa siaran malam hari ini disiarkan oleh Pro 1 RRI ND, Pro 1 RRI Atambua, dan juga Pro 4 RRI Kupang. Bagaimana kabar Anda? Waktu ini adalah waktu untuk istirahat dari berbagai macam aktivitas yang sudah dilakukan. Tidak terasa, sedikit lagi kita akan menuju ke akhir dari bulan Juni ya, pendengar. Oke, tanpa banyak lagi memperpanjang kata, saya langsung menuju ke mana nih? Kita langsung dari RRI Kupang aja dulu ya, dengan topik Pajaja Aru Permainan Tradisional Orang Sabu dengan narasumber Jefferson Harry Haryanto Fernando SIP, seorang pemerhati budaya Sabu, dan juga beliau ini adalah ketua Yayasan Generasi Peduli Sabu Raijua bersama dengan narator Cantika Anjali. Langsung saja kita ikuti bersama.
1: Pendengar, orang Sabu yang berasal dari Pulau Sabu di Nusa Tenggara Timur Indonesia memiliki kekayaan seni budaya yang sangat unik dan beragam.

0: Seni budaya orang Sabu tidak hanya mencerminkan keindahan dan kekayaan estetika, tapi juga menjadi cerminan dari identitas dan nilai-nilai masyarakatnya. Salah satu bentuk seni budaya orang Sabu tertuang lewat permainan tradisional yang seringkali dimainkan bukan hanya sebagai permainan biasa, namun memiliki keterkaitan erat dengan filosofi hidup orang Sabu. Permainan tradisional di Pulau Sabu sangat beragam dan seringkali memiliki nilai-nilai sosial yang budaya yang sangat penting adalah Pedeja Aru atau juga sering disebut dengan Pendogo Aru. Ini merupakan sebuah permainan yang lazim dilakukan jika ada kegiatan atau ritual tertentu oleh orang Sabu, khususnya di wilayah adat Liae. Jefferson Haryanto, pemerhati budaya Sabu, menceritakannya untuk Anda.
1: Pedeja Aru atau Pedogo Aru bagi masyarakat Sabu itu bukan hanya sekedar permainan rakyat biasa, tetapi itu juga masuk dalam salah satu tahapan dalam kegiatan upacara adat. Kenapa saya bilang bahwa ini bukan hanya permainan rakyat yang datang dan dimainkan orang Sabu itu, tapi pada konteks bagaimana masyarakat adat itu melaksanakan ritual, salah satu yang masuk dalam jadwal kalender adat masyarakat Sabu itu adalah Pedeja Aru. Nah, memang ada beberapa wilayah adat di sini yang tidak masuk dalam, ada misalnya kalau Pedogo Aru, sila Pedogo Aru itu untuk wilayah adat Sabu Timur, dia memang tidak masuk dalam kalender adat, tetapi dia merupakan permainan rakyat yang bersifat situasional. Kenapa saya bilang situasional? Karena dia dilaksanakan waktu orang ada kegiatan pemuromade, syukuran orang mati untuk jibutiu. Itu mungkin semacam hiburan. Tetapi kalau di wilayah adat Liae, ini masuk dalam salah satu siklus ritual adat mereka.
0: Biasanya permainan tradisional Pedeja Aru atau Pedogo Aru ini dimainkan untuk menghibur keluarga duka. Namun bagi orang Sabu di wilayah adat Liae, permainan ini dimainkan bukan secara situasional saja, melainkan dimasukkan ke dalam kalender adat mereka dengan tujuan untuk kesuburan tanaman sorgo.
1: Bagaimana permainan rakyat ini salah satu permainan yang bertujuan untuk sebagai implementasi dan juga sebagai tahapan dari sesuatu ritual untuk kesuburan tanaman sorghum. Jadi bagi orang masyarakat adat Sabu Raijua, terlebih khusus masyarakat adat Tinggi Tiu, kan semua ritual-ritual yang terjadi yang dilaksanakan berdasarkan kalender adat punya maksud dan tujuan. Salah satu tahapan ritual yang ada di kalender adat Liae itu adalah Pedeja Aru dengan tujuan untuk bagaimana mendoakan kesuburan tanaman sorgo.
0: Secara harfiah, Jefferson Fernando yang akrab disapa Nando ini mengatakan Pedeja Aru atau Padego Aru ini berarti permainan lompat alu dengan media kayu dengan beberapa pemain. Nando menjelaskan jika di lain daerah media yang digunakan adalah bambu, namun di Sabu Raijua media kayu yang digunakan adalah kayu khusus yang diambil dari hutan.
1: Ya, permainan rakyat ini di mana-mana kayaknya ada. Ya, lompat alu biasa orang. Ya, itu kan kalau di daerah lain ada kayak dia pakai kayu, pakai bambu kan. Kalau di Sabu itu ada pakai kayu khusus tapi yang dipotong dari hutan.
0: Nando menambahkan, karena masuk dalam kalender adat, masyarakat Sabu terkhusus di wilayah adat Liae, maka permainan rakyat ini dipimpin langsung oleh pemimpin adat setempat atau yang lebih dikenal dengan Deorai.
1: Bicara dalam konteks Pedeja Aru, kita fokus lokus yang kita bicarakan ini misalnya di wilayah adat Liae yang ada kaitan dengan kalender adat itu dipimpin langsung oleh Deorai dan itu dilaksanakan pada Beru'a'a. Kalau Beru'a'a itu bulan pertama dalam kalender adat Sabu itu sekitar kalau bukan Mei, Juni. Dalam perhitungan kalender adat itu di Annapeluha. Artinya 6 hari setelah bulan itu muncul. Hari ke-6. Karena perhitungan kalender adat itu ada Peluha dan PHP. Kalau Peluha hitungan 15 hari sebelum purnama, Sedangkan PHP itu ada 15 hari setelah purnama.
0: Pedeja Aru menurut Nando hanya dapat dimainkan oleh mereka yang sudah profesional untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama permainan ini berlangsung.
1: Dalam permainan ini yang pegang Aru ini atau Alu ini kan dia bisa 4 orang, bisa 6 orang, bisa 8 orang. Jadi mereka akan satu dengan yang lain itu saling pegang dan sambil memukul Alu, dan ada satu yang sebagai lompatnya, dia yang lompat untuk menghindari kayu yang dipukul tadi itu, dan itu dilaksanakan oleh orang yang benar-benar profesional. Kalau tidak, maka dia akan kena ini apa, terjepit dari kayu-kayu yang sedang dipukul itu. Itu gerakan biasa yang dia lompat, dia diatur memanjang saja kayunya berhadapan. Nah, yang sedangkan gerakan yang berikutnya dia bikin kayak segi empat dalam bentuk semacam, kalau tadi itu kan hanya disusun memanjang. Jadi kewajiaru biasa dan kewajiaru istilahnya PI Mada itu dia kayak semacam ada bikin bulatan. Jadi dia kaki sebelah masuk ke bulatan itu, ketika dipukul ya lompat lagi keluar dari bulatan itu. Itu yang PI Mada, gerakan PI Mada yang biasa dalam pejajaru yang dilaksanakan di kampung adat Logopo tadi.
0: Nando menambahkan, jika dulunya permainan tradisional atau permainan rakyat ini merupakan primadona, namun saat ini seiring berjalannya waktu sudah sangat berkurang peminatnya. Dia mengatakan, salah satu alasan permainan ini tidak lagi diminati karena para pemainnya yang merupakan penganut agama suku Jingitiu sudah jauh berkurang. Hanya di wilayah adat seperti Liaya saja, setiap tahapan permainan ini masih dilakukan secara lengkap.
1: Ya, memang kalau saya lihat ini untuk antusias masyarakat, zaman dulu cukup banyak sih, tapi sekarang sudah mulai menurun karena mungkin pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa saja juga jumlah pengaruh tinggi itu juga sudah menurun. Dan kalau yang di kampung adat Kologopo itu, semua tahapan itu dilaksanakan karena itu bicara tentang ritual.
2: Iya.
1: Dan diorai yang ada di situ itu benar-benar masih melaksanakan dan melestarikan seluruh ritual yang selama ini ada. Kecuali yang pedogaru tadi kan. Pedogaru ini kan sudah jarang kalau di wilayah Sabu Timur. Karena biasanya pedogaru ini dilaksanakan waktu pas kegiatan Pemodo Made. Pemodo Made ini kebanyakan dilaksanakan oleh teman-teman yang masyarakat adat yang masih Jingitiu. Sedangkan jumlah mereka itu sudah sangat menurun, sudah sangat sedikit. Dan juga minat orang untuk melakukan kegiatan itu juga tidak terlalu banyak lagi. Sehingga ada kematian, ada Pemodo Made yang di wilayah Sabu Timur itu ya, tidak lagi mereka laksanakan kegiatan pedogaru.

0: sebagai seorang pemerhati budaya. Nando berharap PDIC Aru ini bisa menjadi atraksi budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Saburai Jua ke depan.
1: Pandangan masyarakat yang selama ini kita lihat, kita alami, saya pikir banyak yang sudah tidak peduli lagi, banyak yang tidak, misalnya saya bilang tadi, contoh kecil, ada beberapa masyarakat yang misalnya di kegiatan Pemuda Made, dulunya ada, sekarang kan tidak ada, artinya masyarakat sendiri sudah mulai meninggalkan permainan rakyat ini. Nah, bersyukur tadi di Gopo masih dilaksanakan, karena itu pun masuk dalam kalender adat. Kalau tidak, mungkin tidak dilaksanakan lagi. Di kegiatan-kegiatan event-event pariwisata, ada juga ditampilkan tarian tadi, tarian Tujaru ya. Tentu ini kita berharap ke depan semua stakeholder yang terlibat, yang bergerak dalam pemajuan kebudayaan Sabu, Jaru khas menjadi salah satu destinasi, misalnya atraksi budaya yang bisa menjadi daya tarik wisata ke depan, bisa masuk dalam kalender event, dan itu bisa kita jual perbedaannya dengan daerah lain. Kalau di Sabu dia masuk dalam siklus kehidupan, dalam hal ini ritual adat dalam masyarakat adat Jingitiu. Kalau di daerah lain kan tidak, dia hanya permainan biasa saja. Nah, itu yang menjadi keunikan dari Pejajaru yang ada di Kabupaten Saburai.

demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Floba Muara kali ini dengan topik PDJ Aru Permainan Tradisional Orang Sabu. Saya Cantika Anjali mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Budaya Flora Mora.
1: Ya, pendengar, barusan saja kita mendengarkan dari RRI Kupang dengan judulnya Penjajah Aru, permainan tradisional orang Sabu. Wah, ini jadi menambah pengetahuan saya lagi nih. Ternyata ada lagi satu permainan tradisional. Nah, tahukah Anda bahwa di Jakarta saat ini itu ada heboh sekali tentang komunitas permainan tradisional. Jadi kemarin tuh mereka sempat diwawancara di salah satu stasiun televisi ya, yang ada Ruben sama Ivan. Nah, disitulah mereka berbincang tentang satu komunitas itu, yang mana ini adalah orang-orang dewasa ya, orang-orang yang notabene mereka tuh ada yang usia yang paling tua itu ada usia 60 bahkan 65 tahun tuh ada, yang memainkan kembali permainan-permainan tradisional yang kini diperkenalkan kembali ke anak dan cucu mereka. Wah, itu seru. Saya berharap komunitas ini juga ada di Nusa Tenggara Timur. Ende mungkin mulai atau mungkin Kupang deh mungkin ya, yang mungkin akan menghadirkan itu. Baiklah, kita ke menuju ke RRI ND dulu dengan topik Hang Boja, merawat syukur menjadi harmoni alam dan juga tradisi. Narasumbernya adalah Rovinus Hibur Hijau, MPD, Kadis Parekraf Kabupaten Manggarai Timur. Dengan naraturnya adalah Antoniano. Baiklah, ya, kita ikuti bersama.
2: Tradisi Hang Boja dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur.
3: Salah satu ritual adat di Manggarai Timur yang mau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan tentunya, pencipta langit dan bumi, beserta isinya, dan juga kepada para leluhur, nenek moyang, yang sudah dipanggil Tuhan tentunya.
2: Iya.
3: Dan itu merupakan tradisi yang berlaku turun-temurun sejak nenek moyang suku Manggarai ada, terutama Manggarai Timur.
2: Manggarai Timur ya.
3: Tapi perlu saya tegaskan di sini, untuk ritual adat Hang Boja ini memang merupakan tradisi yang berlaku di seluruh
2: Manggarai.
3: Pelaku adat ya, di seluruh Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. Namun ada beberapa substansi yang sedikit berbeda, terutama dari segi ritualnya. Ya. Tapi pada dasarnya sama. Dan perlu saya jelaskan bahwa ritual adat Hang Boja atau Gan Boja di Manggarai Timur ini merupakan salah satu ritual adat yang sudah berlaku turun-temurun dan tentu diharapkan tetap dilestarikan sampai kapanpun ke depan pada generasi berikut, sehingga khasanah budaya ini tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi dan era modern sekarang ini, sehingga kami di Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata juga pernah mengundang seluruh tokoh-tokoh budaya, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan fokus group discussion bersama dengan tim akademisi budaya dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng dalam rangka menyusun dokumen pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun ke depan atau PPKD. Jadi termasuk salah satunya itu kami buat kajian bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dari perwakilan dari 12 kedaluan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, bicarakan tentang makna yang tersirat di balik semua ritual adat termasuk ritual adat Hang Boja. Khusus ritual adat ini itu dilaksanakan setelah dilaksanakan panen padi dan jagung. Karena kita tahu bahwa rata-rata masyarakat di Manggarai Timur itu adalah petani, yaitu petani sawah atau petani ladang, padi dan juga jagung. Namun di akhir-akhir ini lahan untuk ladang padi dan jagung itu semakin sempit karena sudah ditanam oleh berbagai macam tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, coklat dan sebagainya. Sehingga yang mungkin masih bertahan ini lahan basah ya, yaitu sawah dan juga untuk jagungnya itu untuk kapalawija. Jadi ritual adat ini dilaksanakan oleh seluruh komunitas adat di sebuah kampung misalnya ya. Sudah direncanakan untuk mengadakan panen padi dan jagung oleh tetua adat di rumah gendang, rumah adat. Bahwa untuk kampung kita secara serempak melakukan proses panen itu selama satu atau dua minggu begitu ya, ada rentang waktu tertentu. Maka sebelum diadakan itu acara panen, maka juga dilaksanakan ritual adat. Agar dalam proses panen tidak mengalami hambatan, kendala, sehingga proses pemanenan padi dan jagung itu berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian seluruh keluarga yang melakukan panen itu dijauhkan dari sakit dan penyakit sehingga prosesnya berjalan lancar dan sukses sampai mereka mengumpulkan hasil panenannya itu sampai ke rumah masing-masing. Nah, tahapan berikut syukuran ya, syukuran setelah proses pemanenan padi dan jagung atau itu yang disebut ritual hang boja tadi. Jadi secara harafiah hang itu makan ya, boja itu padi atau nanti turunannya menjadi beras tentunya, dari beras menjadi nasi. Kemudian juga hang boja itu kan secara umum, tapi secara spesifik juga itu sama dengan juga makan jagung hasil dari panen itu, kemudian sayur-sayuran dan semua saja yang ditanam di lahan pertanian. Jadi kita tidak boleh di negara timur itu tidak boleh memakan makanan sebelum diadakan ritual adat itu, nanti akan mengalami sakit ya, misalnya sakit perut itu disebabkan karena belum dilaksanakan ritual adat hang boja itu. Jadi kita tidak boleh melangkai ketentuan dari pelaku adat atau tetua adat yang dan itu merupakan kewajiban yang berlaku turun-temurun. Ketika prosesi ritual adat ini dilaksanakan dengan acara adat, hewan kurban itu adalah boleh babi, boleh juga ayam, dan dilaksanakan di rumah gendang atau rumah adat umum masyarakat adat, atau itu secara komunalnya, atau nanti dibuat secara individual atau secara keluarga di kebun masing-masing. Tapi biasanya secara umum dilaksanakan dulu di rumah adat gendang. Di sana tetua adat akan melakukan ritual adat itu bersama dengan seluruh warga komunitas adat yang ada di kampung tersebut, dan tentu diatnya substansinya itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan alam semesta, kemudian juga mengucap syukur kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan karena melalui berkat dan perlindungan mereka sehingga seluruh tanaman mereka dijaga dari hama, dari gulma, dari penyakit, dan saatnya mereka sudah panen. Dan setelah panen tentunya mereka nanti akan melaksanakan ritual hang boja tadi. Setelah dilaksanakan prosesi hewan kurban baik itu babi maupun ayam, maka seluruh warga masyarakat komunitas adat di satu gendang itu makan bersama, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan setelah itu dimeriahkan oleh acara tarian ya di malam hari ya, memeriahkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur itu karena mereka sudah mencicipi makanan kurban setelah mereka panen. Dan dalam ritual adat itu juga mereka tentu melakukan permohonan kepada Tuhan agar proses penanaman di lahan pertanian untuk ke masa tanam berikutnya itu berjalan dengan lancar, dan tentu mohon berkat Tuhan dan mohon doa dari leluhur agar prosesnya itu ke depan juga akan berjalan dengan lancar sehingga seluruh tanaman juga yang ditanam pada masa tanam berikutnya itu akan selalu dijauhkan dari penyakit, gulma, dan hama.
2: Pak Rofi, yang menjadi filosofi yang terkandung dalam ritual hang boja dan juga dalam pelaksanaan misalnya itu nilai-nilai apa saja nih yang paling menonjol dari tradisi Hang Woja ini? Dan untuk Hang Woja ini, Pak Rofi, kira-kira hubungan antara Hang Woja dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur ini seperti apa, Pak?
3: Nilai yang terkandung dari ritual adat Hang Woja itu yang pertama, nilai syukur ya. Dan ucapan terima kasih kepada Tuhan Pencipta dan juga kepada leluhur atau nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga adalah nilai pelestarian ya, pelestarian tradisi atau budaya. Nilai pelestarian ini tentu merupakan nilai yang paling penting juga agar ritual adat seperti ini bukan hanya dimiliki oleh nenek moyang kita atau kita yang sekarang, tapi minimal nanti diwariskan dan dilestarikan oleh anak cucu generasi berikut dari komunitas adat di Manggarai Timur, seperti itu. Lalu yang ketiga, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga yaitu nilai gotong royong ya, dan persatuan dan kesatuan, di mana seluruh unsur atau elemen komunitas adat di satu kampung itu bersatu padu bersama-sama melaksanakan ritual adat ini di sebuah rumah kendang, rumah komunitas adat mereka, dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan rasa kebersamaan mereka melaksanakan ritual adat, dan hasilnya tentu ucapan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur, sehingga mereka dapat mencicipi makanan dari hasil panen mereka tanpa ada gangguan penyakit yang mereka rasakan, dan juga tentu melalui doa dalam ritual adat itu juga pada musim tanam kali berikut segalanya akan berjalan dengan lancar, aman, dan nanti akan panen melimpah pada musim panen selanjutnya.
2: Dan ini Pak Rofi, bagaimana ritual ini sangat dianggap penting?
3: Ya, ritual adat ini memang sangat penting. Karena memang sebagian besar ya masyarakat di Manggarai Timur itu adalah masyarakat agraris ya, atau dengan mata pencarian sebagai petani. Ya, sebagian besar. Sehingga acara ritual adat ini memang sangat penting. Di Manggarai itu ada filosofi ya, bahwa ada rumah ya, baru batik kain. Rumah itu tempat satu keluarga itu tumbuh dan berkembang. Kemudian dari rumah segala macam ritual adat itu diajarkan atau tradisi itu disampaikan secara lisan oleh bapak dan mama dan diteruskan per anaknya. Nanti begitu bapak dan mama yang sudah dipanggil Tuhan, anaknya juga mewariskan tradisi lisan itu seperti tadi itu, ritual-ritual adat itu kepada anak dan cucunya. Itu rumah. Kemudian di depan rumah itu ada natas batelabar, istilah budaya Manggarai, atau halaman dari rumah. Di sana anak-anak itu bisa bermain, bersosialisasi dengan temannya, dan juga mereka bisa memperoleh banyak nilai ya, nilai yang diturunkan dari nenek moyang melalui kegiatan sosialisasi dengan teman atau dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga itu ada itu Vae Batititku, itu artinya air ya, air tempat komunitas itu pergi timba air untuk minum atau untuk mandi atau untuk urusan yang lain, MCK ya. Jadi itu diberi penghormatan khusus juga itu, air itu. Karena air itu juga anugerah dari Tuhan dan juga dari leluhur. Sehingga air itu sangat dijaga kesakralannya secara adat ya. Di sini dia ada acara khusus untuk menghormati roh yang menjaga air itu agar tetap mengalir dengan baik. Dan tentu juga dilakukan apa namanya penanaman pohon supaya selalu hijau ya, sehingga tidak gersang. Dan air mata air juga tidak akan pernah kering. Lalu yang keempat itu compang bate takung atau compang bate dari, itu mesbah. Mesbah yang biasa di tengah kampung, yang ada di tengah kampung, di kampung adat di Manggarai itu rata-rata ada compangnya, di mana di situ tempat semacam mesbah dari batu untuk tempat menyampaikan sesajen kepada leluhur atau nenek moyang. Itu juga doa kepada Tuhan ya. Jadi itu, jadi ada lima tempat yang merupakan filosofi kehidupan orang Manggarai Tarung ya. Jadi baru batik kain, rumah, atas batu labar, halaman, dan bayi batu tiku, air, tempat kita mengambil air untuk minum, kemudian mesbah ya, atau compang batik dari. Dan yang paling terakhir itu yang kelima, uma batik duat, itu kebun dari itu. Kebun atau ladang atau sawah atau kebun tempat menanam berbagai jenis tanaman, tempat masyarakat agraris itu bekerja. Jadi rumah, halaman, mesbah, kemudian air, dan yang terakhir itu adalah kebun. Itu adalah lima filosofi dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang tidak pernah terlepas ya dari kehidupan mereka, dan tugas kita sekarang tentu merawat dan melestarikan ya seluruh ritual adat yang berkaitan dengan penghormatan para leluhur, agar juga kita menghargai lingkungan alam atau melakukan harmoni dengan kehidupan alam, lingkungan alam, agar alam juga tentu memberikan hal yang terbaik kepada kehidupan kita sebagai warga masyarakat ya, atau warga adat.
2: Baik, Pak Rufi, di akhir kebersamaan kita, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bapak terhadap masyarakat Manggarai Timur ya dalam menjaga warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi, dan juga tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah khususnya di Manggarai Timur?
3: Pertama, harapan warga masyarakat Manggarai dan Manggarai Timur agar tetap mencintai budaya kita, karena budaya kita itu khas ya, dan tidak ada di tempat lain, cuma ada di wilayah komunitas adat kita sendiri. Dan itu merupakan kan budaya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, tentu kita sama-sama rawat, melestarikan seluruh tradisi budaya kita, ritual adat kita, dan kalau boleh kita tetap lestarikan, dan dengan demikian nanti anak cucu kita, generasi depan Manggarai Timur tetap memiliki budaya atau tetap mencintai budaya adat istiadat dan ritual adat yang ada sekarang. Jadi itu harapan kita kepada komunitas adat di Manggarai Timur untuk terdepan menjaga dan mengawal itu ritual-ritual adat yang ada, dan dengan demikian nanti tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi modern saat ini seperti di era digital ini. Benar. Demikian saja, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak Rinus Sibur Hijau MPD Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur ya, atas waktunya, pemikirannya yang telah dibagikan. Terima kasih Bapak Rinus.

0: Zona Budaya Flowbabura.
1: Pendengar, petani-petani kita di zaman dahulu tuh sangat menjunjung tinggi keseimbangan antara alam dan juga spiritual. Jadi banyak orang pada waktu itu mengatakan bahwa kalau kita mencintai lingkungan kita, ya, kita merawat lingkungan kita, niscaya ya para leluhur akan ikut ya memberikan restu terhadap apa yang kita tanam. Dan pendengar, kita ke bagian yang paling akhir dari Pesona Budaya Flowbabura kali ini, dari Edari Atambua. Ini topiknya adalah asal muasal Masjid Ishak dan juga Gereja Ismail di Alila Timur Kabula, Kabupaten Alor, bersama dengan narasumber tokoh agama dan tokoh masyarakat, Bapak Andre dan Bapak Ahmad Duka, Ahmad Duka Bayi, dan juga Bapak Dina Ronde. Naratornya nanti bersama dengan

0: Lobomor hari ini bersama saya Angki Komondolang. Dan kali ini pendengar di Nusa Tenggara Timur NTT, lebih tepatnya di Kampung Ilawe, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, terdapat Gereja Ismail dan juga Masjid Ishak yang merupakan simbol kerukunan umat beragama yang lahir dari sejarah panjang persaudaraan masyarakat setempat. Kedua rumah ibadah tersebut berdiri bukan karena kesamaan keyakinan, melainkan karena kuatnya ikatan kekeluargaan yang diwariskan oleh para leluhur dan tetap dijaga hingga sekarang oleh generasi penerus. Sejarahnya bermula dari satu rumpun keluarga besar yang kemudian memeluk agama berbeda. Sebagian anggota keluarga memilih menjadi Muslim, sementara yang lain memeluk agama Kristen. Perbedaan keyakinan tidak memutus hubungan darah dan adat yang telah terjalin sejak lama. Sebaliknya, masyarakat setempat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai dan saling menghormati dalam keseharian. Nama Gereja Ismail diambil dari seorang tokoh Muslim bernama Ismail Lobang yang dikenal memiliki peran besar dalam membantu pembangunan gereja bagi umat Kristen. Bentuk penghormatan tersebut diberikan karena kontribusinya dianggap melampaui batas perbedaan agama. Kisah ini kemudian menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial dapat tumbuh di tengah keberagaman masyarakat Alor. Sementara itu, Masjid Ishak dibangun sebagai simbol penghargaan terhadap tokoh Kristen yang memiliki hubungan erat dengan komunitas Muslim setempat. Penamaan kedua rumah ibadah ini mencerminkan nilai persaudaraan yang sangat kuat. Masyarakat percaya bahwa keharmonisan hanya dapat terwujud apabila setiap orang saling menghargai dan menjaga hubungan baik tanpa memandang latar belakang agama maupun kepercayaan. Tokoh agama sekaligus petua di Desa Alila, Bapak Andre, mulai bercerita tentang kehadirnya dua bangunan perdamaian ini.
1: Di depan ini, di sekitar tahun 1940, Tuhan membuat sejarah bagi negeri ini. 8 kepala keluarga yang turun dari 4 kampung, Maibang, Horulang, Lamata. Mereka turun di negeri ini, sudah ada saudara-saudara yang Muslim, miskin yang sudah ada di negeri ini. 8 kakak itu dari kampung yang di gunung turun, mereka berjumpa dengan mereka punya saudara-saudara yang sudah Muslim di tempat ini. Tetapi apa yang mereka ungkapkan kepada Tuhan? Kita mau buat apa di tempat ini karena kita ini beda dengan saudara-saudara mereka. Datanglah 4 kabilah, 4 kepala suku yang Muslim di tempat ini, berjumpa dengan ke-8 kakak. Kalau di dalam cerita kehidupan yang kita percaya, kita sembah, kita imani masyarakat dunia, bahwa Ishak dan Ismail itu adalah orang bersaudara, maka kami yang dahulu turun ini adalah Ishak. Dan Tuhan telah mendengar kamu yang 8 kakak datang ini Ismail, karena pemahaman yang Muslim bilang begini, Allah telah mendengar, maka ibu kamu punya nama Ismail. Itu riwayat singkat dari perjalanan gereja Ismail di tempat ini. Jadi yang dahulu ada itu bisa, tetapi itu masjid. Yang bukan untuk kasih diri ini imam masjid Talan Abula, yang suruh saudara-saudaranya bangun gereja. Tetapi karena kamu merasa menangis, karena kamu merasa kamu sendiri, maka kamu Ismail. Allah telah mendengar. Dan untuk itu dari tahun itu, kemudian tahun 58, gereja ini dipahat bersama oleh 4 suku Muslim dan 8 kakak itu mulai berdiri. Tahun 91 gereja ini roboh akibat gempa. Dan kemudian sepakat lagi, datanglah 4 kabilah, 4 suku yang Islam itu, kamu pun gereja sudah roboh, kita harus bangun kembali. Dan akhirnya yang Muslim berdiri dan memasang tempat ramuan gereja bangun. Dan puji bagi nama Tuhan, Ismail Ilawe dalam wilayah klasis Teluk Karola. Dalam perkembangan terakhir sampai saat ini 58 kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah, sebelah kamarnya Islam, sebelah kamarnya Kristen. Dan oleh karena itu kami perlu sampaikan kepada bahwa itulah mujizat yang Tuhan buat di bumi Nusa Kenari, bumi kami itu syukur melalui perjumpaan leluhur anak dan keturunan Abraham di Pulau Alor ini.
0: Hingga saat ini Gereja Ismail dan Masjid Ishak terus menjadi contoh nyata toleransi yang dikenal luas hingga tingkat nasional. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung simbol kerukunan tersebut. Keberadaan kedua rumah ibadah ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Alor, tetapi juga menjadi pesan bahwa perbedaan dapat menjadi dasar untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Imam Masjid Ishak Alila Timur, Bapak Ahmad Duka Bayi yang ada di Kabupaten Alor, menyampaikan bahwa perdamaian antarumat Islam dan Kristen merupakan warisan berharga yang harus terus dijaga bersama. Menurutnya, perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk hidup rukun, saling menghormati, membantu sesama, serta memperkuat persaudaraan demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.
2: Di sini tidak ada masalah aman. Kalau kawin, kita perempuan mau masuk Kristen ya silakan. Di siapa yang begitu? Jadi di sini kita pun toleransi ini tidak sama dengan di Kalabahi, Bapak. Di sini kalau macam waktu-waktu sholat berarti anak-anak juga tenang. Dan orang juga begitu, orang juga. Sembayang berarti mungkin di sini tenang.
0: Pendeta Dina Ronde Magelang dari Gemit Jemaat Ismail di Alila Timur Kabupaten Alor menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kehidupan yang damai antara umat Islam dan Kristen. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, saling menghormati perbedaan tersebut dan juga memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, kerukunan yang terpelihara menjadi sumber sukacita, keamanan serta harapan bagi generasi mendatang bersama.

0: yang kami lakukan hari ini menjadi pembelajaran bagi kami semua, baik generasi dan kita semua. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera yang kami bangun hari ini menjadi cerita yang manis untuk kita memandangkan di dalam seluruh keterpanggilan kita sebagai umat ciptaan Tuhan.
1: Di Kampung Ilawe, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, berdiri dua rumah ibadah dengan nama yang saling menyapa, Masjid Ishak dan Gereja Ismail. Bukan sekedar bangunan, keduanya menjadi tanda bahwa perbedaan dapat hidup berdampingan dalam damai dan persaudaraan. Dari Alor khususnya, Desa Alila Timur, kita belajar bahwa toleransi bukan hanya tentang kehidupan berdampingan, tetapi tentang merawat kemanusiaan bersama. Berbeda keyakinan, satu persaudaraan. Aki pamit, kita ketemu di program Pesona Budaya Flobamora berikutnya. Selamat malam.

Baiklah pendengar, inilah akhir kebersamaan kami dengan Anda di malam hari ini dalam Pesona Budaya Floba Mora untuk edisi hari ini tanggal 25 Juni 2026. Terima kasih kepada narator ya, ada Cantika Anjali, ada Antonio Nona dan juga Angki Komandolang, dan juga untuk pendengar-pendengar kami ya di ND Kupang dan juga Atambua. Pesona Budaya Floba Mora untuk Korwil 6 ND Kupang dan Atambua hadir setiap hari Kamis pada pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Armando, mewakili Kerbal Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRIND. Di malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dari tahun 2000 sampai tahun 2010-an lah ya. Dan saya akan mengambil lagu-lagu dari tahun 2000, 2001, kemudian 2002, 2002, kemudian juga ada di tahun 2003 ya. Untuk Yeri ya, sabar ya. Untuk Yeri, saya bacakan dulu lagu-lagunya. Nanti akan kamu bisa bergabung ya untuk merequest lagunya. Biar nanti saya tidak ngulang lagi ya. Oke. Dan saya bacakan dulu beberapa di antaranya ya. Dari tahun 2000 saya pilihkan 3 lagu. Ada Mencintaimu dari Krisdayanti, Dewa 19 dengan lagunya yang berjudul Roman Picisan ya. Tentu saja lagu ini udah tidak asing lagi ya. Kemudian juga ada lagu salah satu lagu legendnya Krisye, Andai Aku Bisa, itu dari tahun 2000. Kemudian di tahun 2002 saya pilihkan Ada Apa Dengan Cinta dari miliknya Melly dan Eric ya, soundtrack dari film Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian di tahun 2003 ada Peter Pan dengan Semua Tentang Kita. Kemudian juga dari tahun 2004 saya pilihkan Delon ya dengan lagunya berjudul Karena Cinta. Lagu ini salah satu lagu kemenangan ya, karena lagunya tuh rada-rada sama dengan bukan rada-rada sama sih, lagunya sama dengan Joy Tobing ya. Karena Cinta itu ciptaannya si siapa namanya? Aduh, saya lupa lagi lagu itu. Ciptaannya Karena Cinta ciptaannya Glenn Fredly. Kemudian tahun 2005 itu saya pilih lagunya Elemen dengan Cinta Tak Bersyarat. Kemudian di tahun 2006 saya pilihkan salah satu lagu yang paling legend di zaman itu, kolaborasi antara Acha Septriasa dan Irwansyah dengan My Heart. Oke? Jadi silakan dipilih lagunya ya. Kita ke penelpon dulu. Saya ke penelpon dulu sebelum ke WhatsApp ya. Oke. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Karmando.
0: Malam juga dengan
1: Putra Mus yang ketemali.
0: Oke, Putra Mus. Apa kabarnya Putra Mus?
1: Kabarnya baik kan.
0: Oke, lama kita tidak bersenda gurau di udara ya. Baik, Putra Mus mau pilih lagu apa nih?
1: Dari Peter Pan Kak, Semua Tentang Kita.
0: Oke, Semua Tentang Kita. Oke, oke, silakan, silakan.
1: Oke, lagunya buat semua yang lagi bertugas ya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Buat para pendengar setia program Satu Rindu, selamat malam, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan terakhir lagunya spesial buat Ramadi.

0: Mas Dito udah kembali ke ND kok.
1: Oh iya yeah. Oh, selamat baik. Ya untuk Mas Dito ya.
0: Iya baik. Ya ini mau pilih lagu apa dulu?
1: Saya pilih lagu Krisis saja ya bang.
0: Andai aku bisa ya.
1: Iya.
0: Oke okay, silakan mau mau
1: salam-salamnya
0: salam buat siapa?
1: Buat Bang Armando bersama operator yang lagi bertugas malam hari ini.
0: Ya.
1: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara
0: ya.
1: Dan pulangnya hati-hati.
0: Oke, makasih.
1: Salam yang lainnya ada Abang Jabok di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus di Papua, Bang Asanto di Papua, Tipri di Boawai, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Ibu Wigati di Wonosobo, Marina di Atambua, Ama Marcel di Bovaria, Om Papi di Walowaru, Mama Hilda di Nanganesa, ada Oma Ceril untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Teobera dan juga di Lepes, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Untuk Bang Hadi di Nias, untuk Sari di Banjarmasin, untuk singkatnya saja ya, semua pendengar setia Pro 1 RRND yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu. Semoga kita semuanya dihibur oleh Ruang Rindu malam hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Bang Armando, thank you.
0: Thank you juga. Makasih Jari, selamat beristirahat aja ya. Baik, untuk Anda, saya bacakan lagi lagu-lagunya ya, supaya nanti tidak ulang lagi. Ada Elemen Cinta Tak Bersyarat dari tahun 2007. Kemudian juga ada My Heart dari Acha Septriasa dan Irwansyah dari tahun 2006. Kemudian juga dari tahun 2007 ada Anggun dengan Mimpi ya, yang versi baru ya. Kemudian dari 2000 ada Baby Romeo Mencintaimu dari Kris Dayanti, ada Dewa 19 dengan Roman Picisan di tahun 2000. Kemudian juga dari Krisye, Andai Aku Bisa dari tahun 2001. Kemudian juga ada Apa Dengan Cinta, Meli dan Eric di tahun 2002. Dan Peter Pan dengan Semua Tentang Kita ya, yang dari tahun berapa nih Peter Pan? 2003 ya kalau tidak salah ya. Kemudian dari 2004 ada Delon dengan lagu yang berjudul Karena Cinta. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ada Dinda. Halo, selamat malam. Halo.
2: Ruang Armando, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam dengan siapa ini?
2: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
0: Teteh Dinda, iya. Teteh Dinda di Bogor, oke. Okay.
2: Ada petasan ya malam ini ya.
0: Iya.
2: Ada suara petasan di sini, kaget.
0: Oh gitu. Baik, silakan. Teteh Dinda mau minta lagu apa dulu?
2: Ya tadi sempat dengar di beberapa. Coba ambil ini. Anggun C. Sasmi, Mimpi.
0: Mimpi, oke. Silakan. Kiriman salamnya buat siapa?
2: Oke, doa terbaik untuk Bung Armando. Dengan siapa malam ini bertugas?
0: Malam hari ini ada dengan rekan Budi malam ini.
2: Budi?
0: Ya.
2: Budi, selamat malam.
0: Ya.
2: Tadi sempat dengar ya, ternyata ya, Bung Dito ini ya, apa? Merit ya?
0: Iya, merit.
2: Wedding dia di mana? Di kampung halamannya kan?
0: Iya, di daerah, aduh saya lupa sih daerah.
2: Jawa Tengah ya?
0: Jawa Tengah.
2: Jawa Tengah.
0: Iya.
2: Semarang kah?
0: Bukan. Apa sih? Saya lupa nih nama daerahnya. Lupa saya.
2: Ya sudah lah. Tepat. Jadi kalau mungkin monitoring, ada sempat monitoring. Ya selamat ya untuk Bung Dito ya. Ikut bahagia ya.
0: Iya.
2: Oke lah, kalau begitu ucapan selamat malamnya antaranya untuk Oma Ceril, untuk Om Pati, Bapak Pras, Bapak Manda. Next ke apa lagi kan? Ke Bung Serpas.
0: Ya.
2: Siapa lagi? Ada Bapak Maksi, Kakak Olin, dan ya, tadi yang baru landing ada Yeri ya. Selamat malam untuk Yeri. Oke. Sepertinya cukup dulu dari Bogor, dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
0: Terima kasih juga ada Tete Dinda sudah bergabung bersama kita ya, sudah membagikan vibes yang sangat positif malam hari ini, jadi kita tambah semangat aja. Semua Tentang Kita, permintaan dari salah satu pendengar kita.

0: Nah, ini barusan lewat Andai Aku Bisa. Ya, ini sebuah, ini ada fun fact-nya nih. Ini diceritakan langsung sama pencipta lagunya. Pencipta lagunya adalah Baby Romeo. Penulis liriknya itu adalah Ahmad Dhani. Nah, jadi ada ultimatum nih, Dhani, kamu harus menyelesaikan lirik ini dalam waktu 2 hari ya. Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata dan ternyata belum sampai 2 hari liriknya udah selesai. Tahukah Anda lirik ini diambil dari mana? Ternyata ada sebuah lagu, saya lupa judulnya apa, yang liriknya tuh bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris gitulah. Liriknya diterjemahkan oleh Ahmad Dhani dan jadilah lirik lagu Andai Aku Bisa. Ini kurang hajar deh. Oke, kita ke penelpon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Oma kah?
1: Iya.
0: Oke, ternyata Oma. Oke. Oma, apa kabar Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik.
0: Dan alhamdulillah.
1: Gimana kabar selalu?
0: Iya, karena saya sekarang udah baik, jadi saya udah siaran lagi malam hari ini nih.
1: Iya. Okay. Lama ya Bang Armando.
0: Iya lumayan, ada 17 hari kalau tidak salah. Iya. Baik Oma, silakan Oma. Mau pilih lagu apa dulu?
1: Lagu yang 2001 kalau
0: tidak salah. Oh, yang 2001 tadi udah diputerin tadi tuh, Andai Aku Bisa dari miliknya Baby Romeo dan dari Chris ya tadi. Andai Aku Bisa itu 2001. Oh iya, ini saya bacakan aja ya. Ini ada Elemen Dengan Cinta Tak Bersyarat 2005. Ada Acha Septriasa dan Irwansyah My Heart dari tahun 2006. Kemudian ada Anggun Mimpi dari tahun 2007. Kemudian ada Krisdayanti Mencintaimu dari tahun 2000. Juga dari tahun 2000 juga Mencintaimu ya dari Krisdayanti. Oke, silakan. Kiriman salamnya Oma. Halo Oma. Ya, suara Oma tiba-tiba hilang. Silakan Oma.
1: Ah, Mencintaimu.
0: Ya, baik. Silakan Oma.
1: Salam yang sama Mandok
0: sama.
1: Selamat
0: Ya.
1: Untuk
0: semua terima. Ya,
1: selamat malam.
0: Halo, Oma. Oma. Oke, suaranya Oma tiba-tiba hilang ya di udara ya. Oma, kalau Oma mendengarkan suara saya, Oma bisa nanti gabung lagi kalau memang masih ada yang ingin dikirim-kirimin salam ya. Karena tiba-tiba tadi suaranya Oma tiba-tiba hilang gitu ya. Mohon dimaafkan. Baik, kapan-kapan lagi. Halo. Halo. Oke. Dan tadi kan Andai Aku Bisa ciptaan dari Baby Romeo dan lagu Mencintaimu dari Krisdayanti ini juga adalah ciptaannya dari Baby Romeo juga. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Baik, jadi kalau belum ada yang bergabung lagi, saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk Bapak Manda, untuk Nursia, untuk Bapak Max, ada Bapak Max Indona ya. Kemudian juga ada siapa lagi ya? Saya tiba-tiba ngeblank gitu ya. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam.
2: Iya, dari Bunda Ima.
0: Bunda Ima, apa kabar Bunda Ima?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Cuaca juga sangat mendukung malam ini.
0: Iya, kayaknya makin mantap nih. Baik, Bunda Ima mau minta lagu apa dulu nih?
2: Oh, kita lagu sendiri.
0: Lagunya sudah saya siapkan. Nanti kalau
2: ya gitu dong.
0: Lagunya tadi sudah semua saya bacakan. Ada Elemen Dengan Cinta Tak Bersyarat, ada My Heart Acha dan Irwansyah, kemudian juga ada Anggun Mimpi, Krisdayanti Mencintaimu, Dewa 19 dengan Roman Picisan, ada
2: Mencintaimu
0: dari Krisdayanti. Iya. Ya. Oke, silakan. Oke.
2: Ini dengan Bung siapa?
0: Ini dengan Christian Sugiono, punya saudara kembar nih.
2: Oke, Belum ini jadi lupa-lupa sudah.
0: Oh, ini dengan
2: Rian.
0: Ini dengan Armando.
2: Oh, Armando. Aduh, sudah lama baru ketemu. Selamat malam ya.
0: Iya, malam juga. Silakan, silakan.
2: Oke, salam-salam.
0: Ya, silakan.
2: Salam pertama tentunya buat Bung Armando bersama operatornya ya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Dan tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Bersama kru-kru semua yang ada di Pro 1 ND, selamat malam, selamat beristirahat. Ada Oma Ceril bersama keluarga, ada Putra Mus, ada Om Papi, selamat malam Om Papi. Ada Deyeri, Om Marcel, Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Mana, Bapak Satandullah ya. Ada Bung Serpa, Sasonto, selamat malam. Ada Mbak Nursia, Mama Oje, Bunda Yuli, selamat malam. Ada teman-teman yang ada di luar daerah, ada Bang Nasrun, ada Putra Tengah, ada Bunda Depa, Oma Wigati, Oma Depa, Bunda Wigati, terus ada Adik Puja, Adik Parma, Bang Angki, dan semua pendengar setia yang ada di Momere juga, selamat malam semua. Ada Adik Nano. Dan buat Bung Armando, selamat malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih, selamat malam juga. Untuk
2: yo, tadi semoga bermimpi yang indah.
0: Amin, terima kasih. Bunda Ima sudah bergabung bersama dengan kita. Mencintaimu dari Krisdayanti, ikutan ya tadi bersamaan dengan Oma Ceril yang udah merequest lagu yang sama. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat malam.
3: 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda.
0: Ya Tuhanku, saya langsung elus-elus dada. Cobaan apa lagi ini? Baik, kita akan telepon lagi. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ini dengan ya, Bapak
4: dengan
0: Mas
4: Sipri, dengan Sipri.
0: Bawai. Oh, Sipri Bawai. Bapak Sipri ya. Apa kabar Bapak Sipri?
4: Kabarnya baik.
0: Baik. Baik, Bapak Sipri.
4: Minta lagu dari Anggun.
0: Anggun, mimpi. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Baik.
4: Oke, okay, salam untuk Ibu Heli, Nona Widya, Nona Oli, Nona Ida, semua di Mamere, Nona Fia juga.
0: Iya.
4: Om Papi, untuk Adik Jerry, Marcel.
0: Iya.
4: Marina di Tembua. Kursinya, Ramla, Putra Mus, Ayu Dimbai, Yanti. Untuk Bu Widiati di Wonosobo,
0: ya.
4: Bu Tari di Banjarmasin, Banggalo di Jawa Timur, untuk Bapak Manda di Manuri, Bu Servas.
0: Ya.
4: Terima kasih, Mbak Armando.
0: Terima kasih, Bapak Sipri. Salam sehat selalu. Salam buat keluarga. Baik, kita ke lagu dulu ya. Kali ini kita akan menuju ke tahun 2007. Ya, ada Anggun dengan Mimpi. Ini nanti juga akan ada Mencintaimu dari Krisdayanti yang sudah di-request juga. Baik, langsung aja. Ini dia. Ini yang new version ya, yang dirilis di tahun 2007 bersama dengan perilisan album The Best of Anggun yang untuk versi Indonesia. Ini dia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Explórala. Tradisi berburu ikan paus di Lamalera, Lembata. Masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata memiliki tradisi unik yakni berburu ikan paus yang dalam bahasa setempat disebut leva. Ikan paus yang dalam bahasa lokal disebut baleo ini diburu menggunakan cara tradisional. Untuk menangkap paus menggunakan perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut puledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpun tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikatkan pada mata tombak dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu pulodang biasanya ada 7 orang dan orang yang khusus memegang peranan dalam menikam paus atau juru tikam yang disebut lamava. Tradisi leva atau berburu ikan paus ini diadakan setiap bulan Mei sampai dengan Oktober tiap tahunnya. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baiklah pendengar ya, tadi sudah ada Chris Dayanti dengan Mencintaimu. Di akhir 90-an dan 2000-an itu nama Chris Dayanti itu besar banget. Karena lagu-lagunya dia tuh semua tuh jadi hits di radio dan di televisi, bahkan di chart-chart gitu ya semuanya. Lagu-lagunya Chris Dayanti itu benar-benar mendapatkan atensi yang begitu tinggi. Nah, di album ini ya, di album ini juga ada salah satu lagu juga nih yang sama, yang juga sama besarnya gitu ya. Di tahun itu ada salah satu hits dari Chris Dayanti juga yang sama-sama besar, dan juga masih juga ciptaannya dari Baby Romeo juga gitu ya. Baik pendengar, dan masih di Ruang Rindu malam hari ini ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di malam hari ini. Oke, dan untuk yang lagi sakit ya, kami doakan semoga cepat sembuh ya, dan bisa kembali beraktivitas ya. Dan buat yang memang lagi bersiap-siap untuk keluar kota, mungkin ya bisa juga persiapkan diri dari sekarang ya, bisa bisa juga menyiapkannya dari sekarang biar nanti tidak ada lupa ya. Nah, di album ini ya, di album Chris Dayanti ini ya, itu ada juga Jangan Pergi, itu juga hits ya. Kemudian juga ada Mencintaimu, ada Rembulan ya, Salahkah Aku Rembulan, wah itu juga. Dan yang salah satu lagu ciptaannya Melly yang cukup terkenal, yang juga hits besar juga selain Mencintaimu, itu adalah Yang Ku Mau Ada Dirimu Tapi Tak Begini. Nah, itu dia ya. Dan mungkin nanti dihadirkan kapan-kapan ya, walaupun sebenarnya di album ini itu rata-rata tuh lagu ciptaannya Anang Hermansyah, karena waktu itu mereka masih jadi partner sama istri ya. Jadi mungkin yang pencipta dari selain Anang itu ada Jangan Pergi diciptakan Ari Bias sama Emil Bias, kemudian Mencintaimu dari Baby Romeo yang tadi kita dengarkan, Yang Ku Mau itu ciptaannya Melly Goeslaw, sisanya itu adalah ciptanya Anang Hermansyah semuanya. Oke. Dan untuk Anda, kita masih bersama di Ruang Rindu ya. Sekarang kita ke salah satu lagu dari sebuah film yang bisa dibilang ini adalah salah satu film remaja terbaik Indonesia ya, ini pendapat saya. Dan soundtracknya juga sangat ikonik, dan semua orang ketika mendengarkan intro lagu ini udah pasti langsung keinget sama filmnya. Oke. Dan film ini juga yang membesarkan nama Dian Sastrowardoyo, apalagi kalau bukan Ada Apa Dengan Cinta, yang diperankan oleh Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo, yang saat itu masih sama-sama berusia 16 atau 17 tahun lah pada saat itu. Oke, langsung aja ini dia, Ada Apa Dengan Cinta, Melly dan juga Eric

Pendengar, terima kasih untuk Anda ya semuanya toh yang telah mendengarkan Prosatria dari ND malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu kembali akan hadir untuk Anda di besok ya. Dan saya Armando mengucapkan terima kasih buat yang sudah join ya. Yang belum join, besok bisa join lagi. Oke, saya Armando pamit. Sampai jumpa.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

info Florata. John Dobo. John Dobo terdapat di Dusun Dobo, Desa Iantena, Kecamatan Kewapante. John Dobo adalah artefak berbentuk perahu mini dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 25 cm. Perahu ini terbuat dari tembaga dengan awak 22 orang, terdiri dari 1 nakoda, 3 jurumudi, 12 pendayung, 6 penumpang. Menurut cerita yang diturunkan dari para leluhur dan menjadi legenda masyarakat, John Dobo datang dari India Belakang atau Dongson, berlayar dari India untuk mencari tempat yang subur dan menetap. Sebelum melakukan perjalanan, semua mereka yang hendak berlayar tersebut membuat sumpah, serapah, atau janji. Sumpah tersebut adalah tidak boleh melanggar hukum adat, alam, dan hukum Tuhan. Apabila melanggar sumpah serapah tersebut, maka mereka akan dikutuk menjadi kecil. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

Engkau Laksana Bulan ya. Ini kalau tidak salah ini lagu dari negeri jiran Malaysia. Tapi saya lupa yang nyanyinya siapa. Aduh. Siapa sih namanya saya lupa. Sheila Majid kalau tidak salah yang nyanyikan lagu ini yang aslinya ya. Tadi sudah ada Titi DJ dengan Engkau Laksana.

sana bulan. Selamat malam pendengar, untuk Anda yang mungkin masih galau dengan penghasilan Anda, ya. Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan kok kayak sia-sia. Yakinlah bahwa Anda tidak sendiri. Karena begini pendengar, semua orang itu punya jatahnya masing-masing yang dikucurkan sama Yang Maha Kuasa untuk hambanya. Jadi kalau misalnya Anda cuma diberi 10, ya udah terima aja 10 pada hari itu. Kalau misalkan Anda udah merasa maksimal dan ternyata mendapatkan mungkin Anda minta 50 tapi dapatnya cuma 10, ya berarti rezeki Anda di hari itu ya udah seperti itu, ya. Jadi Anda harus tetap berusaha dan jangan sampai kendor, ya. Kalau sampai kendor, maka rezeki yang didapat pun tidak akan maksimal, oke? Okay? Dan kita ke lagu dulu. Ini sebuah lagu ciptaan dari Direktur Utama LPP RRI di beberapa tahun yang lalu, ya. Tepatnya di tahun 2018. Ada sebuah lagu dari Rizka Wulandari dengan judul Kau Yang Terbaik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian

Info Florata. Mumi Kaki More. Jika mumi pada umumnya dibalsem agar awet, maka tidak dengan mumi kaki more yang ada di Kampung Nuaone, Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Indi. Pengawetan yang terjadi bukan karena tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, tetapi proses alami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah karena kebiasaan kaki more yang semasa hidupnya sering mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol lokal berupa arak, membuatnya mayat kaki more mengalami proses pengawetan secara alami. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Aina. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Aina karena beliau selalu berada dalam hati saya.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini untuk edisi penyiaran hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah pada frekuensi yang sama, FM 92,2 di frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Armando, penyiar Anda dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama Fun, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dilihat dari satu sisi saja, Ton. Undi-undi. Kalau kamu makan wijennya tok, apa yo enak? Seperti Indonesia. Banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Lah gimana, Mas? Caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
0: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

kondisi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih.

tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat

Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner

daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara

0: itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: biasa. Suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan juga rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
1: Lukman Malanuang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Hari Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Hery Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Hery Susanto. Selain itu, terdakwa Hery Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra, selaku advokat pendamping terdakwa Hery Susanto, tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Tahukah kamu gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik? Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
9: Siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asal Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar. Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

penyisian grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut informasinya, Nia Raptuliti Loli.

Mereka baru saja mendapatkan pengantin baru setelah pertandingan.

FM memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ojek Online optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
2: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
2: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
3: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

0: desa. Banyak perbedaan, tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
0: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan

0: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Estimasi pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita mengamankan di sini dengan Pak Kadinsos, kemudian Kadisdikdik, Kadis Pendidikan, ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu,
3: guru transisi,
1: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini, semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, desil 2, yang memang berdua kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamabuan, RRI, terus mudah untuk Indonesia. Go!

0: 99 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: wilayah lainnya, di mana menjelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukpangga menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya gemar gerakan ayah mengambil rapot.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Nuni Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel.

namun dalam

berita pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Lukman Tia Datar akan melanjutkan dan akan bersama dengan Anda.

Wisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan

0: Krista Exhibition, Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
1: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
0: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak kelahiran.

0: harus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita manfaatkan di sini dengan Pak Kadinsos, kemudian Kadis Fisdik, Kadis Pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu. Guru transisi, karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini, semua harus siap.
0: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Proyek program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si Emma anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
0: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menjenguk setiap harinya. Tamapuan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual

0: memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador.

ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot

Dr. Saharjo seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia. Lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946.

Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho.

Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko

Pusaka Indonesia Gemah Ripa bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho, kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan

0: kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai

0: pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
1: Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
0: Tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau bicara masalah
1: yang ditekankan itu ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
0: Silakan.
1: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
0: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan, kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
1: Sudah pudar ya.
0: Dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya.

0: share gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik, baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung, ada Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik, boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia.
0: Wah, silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
2: Begini Bapak Narasumber. Pak Eko. Pak.
3: Iya Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Gopublik katanya monopoli. Ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerajaan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
0: RKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup buat babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi biar Pak ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik.
2: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik.

0: itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan, itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak, istilahnya enggak ada, istilahnya enggak ada disalahgunakan. Kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur, itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atom di Bukan Baru, kalau dia berani berdebat.
1: Baik.
0: Yuk, itu saja.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
1: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
3: Selamat dini hari, Bu Lukman. Saya jumpa lagi nih.
1: Jumpa lagi, silakan.
3: Ya, Pak Eko ya, sumber kita.
1: Ya.
3: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
3: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya. Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana, tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau. Kalau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau Pak.
1: Ya, gimana Pak Ismail?
3: Masalah apa, koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan ditegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus nanti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pakai. Ini harapan saya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Tong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya Koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa, koperasi rentenir gitu.
1: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya, udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
2: Betul, jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya gitu kan, tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi bagaimana anggota-anggota ini jadi lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
1: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
2: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
1: BUMN hadir gitu ya.
2: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu

harganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang penduduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Gitu, ya. Indonesia juga punya prestasi dengan batasan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang di

0: bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
1: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Sehat ya?
2: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
1: Iya.
0: Selamat malam,
2: Pak Pancasila, semuanya.
0: Salam.
2: Iya. Ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru Lukman.
1: Iya, mau nemenin Pak Eko nih, saya diutus ini.
2: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu, kalau menurut Pancasila itu, selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50.000, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya, pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada. Ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya, tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Endo.
1: Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Pak Caswa di Brebes. Kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang. Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang, punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu, apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. apalagi yang mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan apa masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu
1: ya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
0: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
1: Pak
0: Samarinda. Saya lupa namanya.
1: Pak Soan
0: dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kemarin 18.000 dan Pertalite sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina

0: burn atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun mas, paling 10 tahun mentok-mentok. Nah tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya, tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada mas, ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan, sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. China itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun mas, dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali, demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya. Itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya, bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya ini analisa yang menurut saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan mas gitu kan? Nah disinilah sebenarnya pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya. Ya kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi. Kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami. Tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko terima kasih ya, nanti kita sambung kembali Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap, selamat malam.
1: Terima kasih. Jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

Nur Aini.

0: kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
1: Senang. Senang sekali.
2: Tiga.
1: Iya, tiga.

0: Selain itu, di tahun ajaran baru ini BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
3: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
2: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
3: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Koto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
4: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk

demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara.

memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini?

hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan

edisi inspiratif. Wawancara mendalam dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

satu RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Indonesia Gemah Ripa. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

0213844545

sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan.

0: prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini. Atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah sokoguru guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong, maka tidak terjadi itu yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa bagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat gotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama sinergitas dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: Harus ditertibkan ya, dan dikembalikan pada ininya, koperasi
1: semangat ya, kegotong royongan itu sendiri. Gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber apa pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini tidak memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini mas, ya oke lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli, tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi memang mereka punya modal besar gitu ya. Nah, di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KMP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh operasi
0: yang sudah terbang.
1: Itu kritiknya, betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya inovasi baru
0: lah
1: untuk
0: menyanyi
1: hal
0: seperti itu. Kita undang kembali boleh ya Pak Eko ya, kita silakan, mendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi, selamat dini hari Pak Alan. Halo Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Luman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari Pak
0: Alan. Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja, Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini ya, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja
0: Baik.
2: Pak Lumat ya.
0: Terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak. Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Ukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Usman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan, pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini ya. Jadi, penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa ada yang warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi, itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi. Ya. Para UMKM ini harus didorong terus menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi, Mas Lukman. Saya nggak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini. Di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ego sektoral gitu ya. itu juga yang di Pusaka Indonesia kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi, Mas.
0: Mengembalikan jadi, semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat bagaimana pusat
1: itu masuk, Mas.
0: Ya,
1: tidak hanya itu, Mas, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak apa namanya, area kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
0: Baik, iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya.
1: Silakan.
0: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
2: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil, dan tidak lupa sama Pak Eko Nugroho kalau nggak salah ya.
0: Ya,
1: ya, asik, ada terus. Ya.
2: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman, saya kadang-kadang ya. Ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
2: Ya. Tepat saya terus terang saja merindukan apa namanya ya, zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya apa namanya, awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah apa namanya 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega, lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan

0: Ya mungkin sih sebagian bawa keberuntungan. Tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum apa namanya
1: belum dirasakan merata gitulah ya. Pada
0: bisa diketemukan apa tidak? Ya, ya nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto, kita ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari menjelang pagi, Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sobir ya.
1: Iya.
2: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih usah berkopi putih ya, dini hari. Bang Lukman.
1: Iya, silakan.
2: Sehat ya. Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh ya Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Komanya.
1: Betul.
2: Ya, jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang apa namanya yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai apa namanya alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan apa individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua itu tantang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang juga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Lukman. Komentar saya opini pagi ini Bang Lukman Tara.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak. Salam sehat. Salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
3: Selamat dini hari.
1: Ya, silakan, Pak Nanang.
3: Jadi temanya ini gimana nih, Mas?
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa tanggapan atau pertanyaannya, silakan.
3: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
1: Iya.
3: Kita berprinsip ekonomi koperasi itu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa namanya antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus di murah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu. Bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu di

0: sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada, atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tegal, Jembarangan dari Mataram.
0: Ya.
1: Memang ya itu kembali lagi kepada pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya. Itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas.
0: Ya.
1: Jadi punya rencana jangka panjang,
0: ya.
1: Sehingga

pengalaman dari di Samarinda ya, bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu.

betul, China itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, politiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi yeah. Kalau dari kacamata barat ya tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital gitu ya, mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana

0: contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri.
1: Iya.
0: Jadi dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan, BUMN bisa hadir, ya itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih Mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan, adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia Mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini yang harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih rata kepada rakyatnya.
1: Yeah.
0: Itu memang kalau pandangan dari Mataram, ya saya sepakat memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali ya, dan kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bersaing di dunia internasional.
1: Yeah.
0: Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika.
1: Baik.
0: Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina.
1: Yeah.
0: Itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa itu.
1: Yeah. Kita akan mendengar lagi, Pak Eko ada menunggu ini, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan.
2: Masalah Pancasila lagi ini ya, yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila, sebenarnya sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada nggak benar, pada korupsi, pada ini, jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
1: Baik.
2: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
1: Baik, kita aja poin ya, kami tangkap ya Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu, mungkin singkat saja Pak Pandu, silakan.
3: Iya, oke Mas. Ini Mas Luman ya.
1: Iya Pak Pandu, silakan.
3: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya,
1: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
3: Iya, karena dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu, kemungkinan ada dalam beradab. Kalau kita berusaha keuntungan berapa persen kan gitu, dan tidak ada tipu menipu ya kan, jujur itu kalau seperti itu.
1: Baik.
3: Dalam Pancasila.
1: Ya.
3: Itu aja Mas.

0: juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Victor Pandegelang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setu Hajar Dewanto dan Bu Aibita Sari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali, kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya, contohnya aja gak benar ya, pasti kita juga gak benar, kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya, harus jujur, tidak boleh penipu, saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya, karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk cakap KPK bicaranya A tapi beda lagi prakteknya, itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya, Pak Supan ya. Kemudian
0: Ibu Tania di Kemang.

0: muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dibudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM mas,
1: yeah.
0: Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
1: Yeah.
0: Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tadi. Yeah. Tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena enggak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
1: Baik, itu ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk Kareri Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Mas Usman, terima kasih.
1: Pergar Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerajaan.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Tabah.

0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Lukman Malanuang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia menyapa dini hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3.

0: siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai

Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam

menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat.

0: 6 pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 6 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
1: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
0: Iya.
1: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
0: ya
1: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
0: Ya,
1: begitu Bung Teni.
0: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
1: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
0: ya
1: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
0: Ya.
1: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana 5 laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang 5 laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari 5 laga yang mereka lakukan di terakhir sebelum piala, termasuk sebelum piala dunia ini, 2 kali kemenang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
0: Yeah.
1: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan mereka 6 kali tidak kebobolan ya. Sementara Swedia bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
0: masalah begitu masalah. Ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Wapan ya?
1: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
0: Yeah.
1: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya. Yeah. Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
0: Yeah.
1: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefusa Kubo dan juga Suho Machino.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
0: Yeah.
1: Sementara Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full tim, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
0: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi, ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok, ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat, begitu, Bung Opan?
1: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing 2 gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh 2 pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia, seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan, ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang, karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3 kualifikasi Asia, ya, mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia, ya. Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka seru 1-1 dengan Swedia. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda. Jepang yang
0: bisa Moriyasu beda sekarang Jepang, ya, betul, ya.
1: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2, itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
0: Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan, ya. Selain tadi masalah pertahanan yang pasti menjadi PR dari Potter, begitu, yang harus dibenahi, begitu. Nah, bagaimana dengan ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1, ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia, begitu, bukan sekelas Jepang.
1: Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya. Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya, jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang. Kalau dari catatan kita di 2 laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya begitu banyak pemain, termasuk pemain tengah dari Swedia, itu sangat berbahaya sih memasuki dari pertahanan lawan. Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang. Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari, bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari gula gol yang diciptakan oleh Swedia adalah dari 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terdekatnya. Pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
0: Begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung, ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat, begitu, ya, dengan berhadapan dengan Swedia. Tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Opan?
1: Iya, kalau kita memperhatikan 2 pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada 3 yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, masing-masing pemain mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Kita itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu yeah. itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Yeah. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau yeah. memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
0: Skor Anda bagaimana, Bung Apan?
1: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
0: Yeah.
1: Sementara kesalahan akan membuat mereka menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak ya. Lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
0: Ya. Baik, kalau begitu Muapan, terima kasih banyak sudah bersama okay. kami malam ini.
1: Selamat malam olahraga. Selamat malam. Terima kasih.

0: Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi nih.
0: Pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Dia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman, tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, benar sekali Bung Lukman. Memang secara kualitas, secara historis, dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun

0: berhasil ya.
1: Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
2: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Lukman. Jadi bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu, memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya, jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi bukan di grup F, artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh. Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati. Karena kalau sampai Ekuador kalah, maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena hasil dari 2 kali bertanding, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Artinya ya, angka nilai 1 ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Baik.
1: Saya kira gitu, Bro.
2: Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Selamat pagi, Bung.
2: Ya, halo Pak

0: kamar mandinya.
1: Ya, baik.
0: Oke.
1: Terima kasih ya, Mas Ari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
2: Ya, oke, dikecilkan. Oke.
1: Ya, silakan.
2: Ya, saya menentukan Jermaninya. Skornya 3-1 buat Jerman 3.
1: 3. Baik.
2: Ya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
1: Oke. Baik.
2: Ya, salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
3: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur 2 kali gol.
1: Oke.
3: Jadi
1: selisih 2.
3: 2-0.
1: Oke.
3: Diki saya. Makasih.
1: Baik. Terima kasih. Ya, Bu Ganto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
4: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Kukman, karena bagaimanapun

0: dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka betul-betul sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi sejarah ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya kan. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
1: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi. Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar, sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini, bagaimana Bung?
0: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Ya. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya, karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich. Kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray. Kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ekuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya, seperti Anthony Valencia itu dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Lugo, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi hari akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat berjuang yang membara misalnya, yeah. Karena itu ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis ya kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
1: Baik, kita kesapa pendengar lagi. Ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak Arjuna.
2: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman. Skor 3-1 untuk Jerman.
1: Baik. Itu saja maksudnya.
2: Di pertandingan penyenang itu saja, dukungnya kayak Jepang nanti di Banjar ya.
1: Baik.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
3: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Ya, silakan.
3: Ya, menurut apa saya minimal Jerman menang 1-0 tanggungan.
1: Oke.
3: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
1: Ya.
3: Ayo udah itu aja.
1: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Tim Jerman menang baiklah rupanya Dubai.
1: Ya.
4: Nah, coba tanya dong, kalau peringkat dunia Jerman apa ya?
1: Apa?
4: Peringkat dunianya.
1: Peringkat FIFA ini.
0: Ya, Jerman.
4: Ya, peringkat FIFA, oke. Okay.
0: Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
4: Kalau Ecuador.
0: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
4: Oh, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi walaupun bagaimana, insya Allah saya tetap di tim Panzer Jerman.
1: Oke.
4: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insya Allah.
1: 3-1. Terima kasih.
4: Okay. Ya. Terima kasih,
1: sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung Yanto ya.
1: Selamat pagi.
5: Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Jangan, saya prediksi 3 untuk Jerman.
1: Baik, terima kasih. Ternyata kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolok ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana?
0: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
1: Tidak selalu ya.
0: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka.
1: Nah,
0: jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul. Karena dari 2 kali pertemuan itu Jerman selalu
1: menang ya.
0: Ya, artinya kalau melihat head to head terakhir ya, itu tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman kali pendengar juga ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka mereka. Beliau menurunkan tetap pemain-pemain terbaiknya ya, seperti ada Jamal Musiala yang dia tetap turunkan, kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya, ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann Griezmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
1: Iya. Ya. Walaupun lapis kedua ini bukan main-main ya.
0: Iya.
1: Baik, kita akan mendengar lagi ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
6: Salam dari
1: Olahraga. Salam Olahraga Jaya, silakan.
6: Iya, kalau dilihat dari peringkat tim negara dan bela dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia.
1: Okay.
6: Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin ya. Jadi saya sekarang Jerman lawan
1: Ekuador.
6: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berita jauh saya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
1: Iya, tetap ada perlawanan ya.
6: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
1: Baik. Ya.
6: Nah, itu kan,
1: terima kasih.

0: pagi, Pak.
1: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul tingganya 2-1 ya.
0: Oke.
1: Okay. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan Pak Adar gua mudah-mudahan bisa menang lah ya.
0: Iya.
1: Gitu Pak ya. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung. Bu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman. Peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
2: Baik.
3: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kok Jerman
2: ya,
3: itu.
2: Baik.
3: Iya.
2: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru, Pak Tanjung. Selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi Mas Lukman
2: ya.
4: Dan Bung Yanto. Oke, ini udah jelas lolos lah.
2: Ya.
4: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dong, harus menang gitu.

tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan. Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bawah pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya. Sehingga ini akan kelihatan nanti. Kontras sekali bagaimana tim Panzer yang

0: Pak. Artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Permenis Pak. Artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan.

0: Versus Jerman.
1: Ya, Bung Razian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pisacese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapié, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordonez, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19 dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk empat barisan pertahanan dipercayakan kepada

Hakimi, nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini, sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk dua gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23, dan ada tiga gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini kedua tim sebenarnya sudah

0: dari grup C pada pertandingan maksud kami Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat, yaitu Tori Pensu. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas Ecuador. Dan juga maksud kami Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian. Dan pendengar, kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior

dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hinchapi, pemain belakang ataupun bek kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, kepada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jonathan

saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat sehingga harus benar-benar diwaspadai, dan ini terbukti serangan cepat yang dibangun pemain Jerman

sana yang mencoba akan mengeksekusi tampaknya.

0: maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang sudah dilakukan, sayang berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki dijatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, disodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, masih belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Joel Ordones, saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan, menyamping saja dia berikan kepada Ener Valencia, tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones saat ini berikan kepada Juan Yoyoboa yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Joel Ordones, saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali empat terobosan, satu lagi ke kaki para pemain Jerman, kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Ener Valencia, saya gol, pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20, mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40, skor 1-1 saat ini, pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Bastian Andreas Benzacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1, pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
1: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya, jadi
0: terlalu memberi ruang,
1: ya, jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya, dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain

Hakimi. Umpan saja dia melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20, Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cup duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola. Dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi maksud kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cup duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita, yang sudah melewati garis tengah. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Sel, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13, Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan. Mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman. Namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan. Mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi

0: central lini tengah, pertahanan lini tengah dari serangan Ekuador berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan pada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk ke menor punggung 3. Piero Hincapié yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi. Saling tarik-menarik kostum tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya. Kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah, langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada William Pacho. William Pacho berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Juan Yebua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Asai sekali pendengar. Umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan. Berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya. Mundur lagi ke belakang, menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali. Jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Juan Yebua. Mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan dia berikan kepada Ener Hincapié, umpan tarik, ah sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya,

sektor tengah

0: Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
1: Iya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador. Ekuador semakin tinggi dan terbukti setelah gol lahir ini Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, yeah. Karena hampir setengah lapangan dikurung, yeah. Ekuador terus-menerus mengurung pertahanan Jerman dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
0: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
1: yeah, tidak lumrah. Asim,
0: karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia, yeah. Dan memiliki permainan yang sangat baku lah, yeah. Itulah cara bermain Jerman, yeah. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto,
1: yeah.
0: Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
1: Ya, yeah. Julian harus berubah strategi, yeah. Bagaimana mengimbangi kekuatan maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
0: sampai titik darah penghabisan
1: terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
0: kewalahan
1: saya kira.
0: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Pecasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez sang kiper. Hernan Galindez umpan saja tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Ener Valencia. Kali ini Ener Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain, berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan, kali ini ada Nicolas Angulo deh, meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali dipluk lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan pembuang bola tadi dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2 ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Fitri, maksudnya kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para Jerman, ada Antonio Rudiger, bek dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah, umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi, sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13, umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi kopduel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung Willian 6, maksud kami Willian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Joel Ordonez, Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.

diisi oleh nomor punggung 17 tadi sudah mengatakan si kulit bundar ada Wirs dari

masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain

tadi meniupkan peluit

masih bertahan.

saja bagaimana Antonio Rudiger, bek yang juga rumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan

Russell pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada catatan tentang umpan terobosan, berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez sang kiper tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mutur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yeboah. Juan Yeboah meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang, berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis setengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha 1-2 tadi antara Kai Havertz. Ini Kai, bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tony Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman, dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, dapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yeboah, maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman, dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador, namun sayang sekali kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo, jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones nomor 4. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik, dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi timnas dari timnas Ekuador. Umpan tarik tadi dari Hincapie.
berhasil kembali dipuang, disapu tadi oleh badan pertahanan Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Paco. Willian Paco kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten, ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz, tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Paco nomor 26, dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan

0: Ya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
1: Ya.
0: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan balik yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit.
1: Ya.
0: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nelson Angulo.
1: Nah,
0: ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan, Bung Lukman, ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non-teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
1: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya, Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam
1: jaya. Singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
1: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini.
1: Ya.
2: Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
1: Jaya. Gimana?
3: Saya yang jadi Jerman Bang. Harus Jerman menang. Begitu Bang.
1: Baik.
3: Ya, begitu saja.
1: Makasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
1: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat ini hari Bung Lukman.
1: Ya, silakan.
5: Ya. Ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya. Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya. Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang kita. Tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan serangan yang bagus banyak juga. Kita tunggu saja buku. Ibu nggak berani memprediksi. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Nah, Bu Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball possession-nya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
0: betul, Ekuador 32,9% dan Jerman 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Rahman ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, dua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya. Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
1: Ekuador
0: ya. Jadi yang kedua saya melihat baik terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah Jerman, saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola umpan-umpan.
1: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
0: Bukan
1: ya.
0: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
1: Harusnya ya iramanya harus sama ya.
0: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya. Bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya. Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
1: harus menang ya.
0: Menang gitu.
1: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
0: Ekuador.
1: Iya.
0: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1.
1: Oh.
0: Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
1: Iya, gagal ya.

0: versus Jerman.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Agar pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna

Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 dari Jalan Durian nomor 1 penyiaran Darian Hidayah dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan kami ajak Anda mendengar untuk mendengarkan berita dari RRI Pro 3 Jakarta sekaligus mendengarkan langsung pertandingan babak kedua antara Timnas Ekuador melawan Timnas Jerman.

0: versus Jerman.
1: Pendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di mana pun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh John Johan Yebua, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez sang kiper, umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel, kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami, dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16 menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha, dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz, Kai Havertz. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi, Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius, namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi, dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan, sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, dengan memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusir serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman, namun kini kembali di sana kita melihat ada punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez mencoba untuk melihat satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman, terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Joel Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh Kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman. Buang saja tadi

wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21 tampak di sana, ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah

kanan, disundul saja tadi. Nomor punggung 17 saja dapat ya. Oke, Wes, umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan. Lero di sana, umpan 1-2 dia bersama Meka-Meka kembali lagi kepada di sana, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola kepada rekannya di sana, ada Pedro. Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fate. Umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro lagi, kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewat satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo atau

0: menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
1: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo. Namun sayang, bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan, namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola didekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer, namun tidak akurat tadi. Bola kembali, kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo, Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman, namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan, ada Leroy Sané, berbahaya Leroy Sané. 1, 2, 3 pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo, terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman, namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik ke-40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi, Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, kali ini umpan terobosan berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak dia beritahu kepada Leroy Sané, terjadi pelanggaran. Dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz, namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh

0: Kasih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer, berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada William Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi William Pacho saat perebutan bola, dijatuhkan oleh Leroy Sané nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz nomor punggung 7. Seorang bek dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo. Dilson Angulo nomor punggung 20, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman, sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan, namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap, dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan, dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres BCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek, berikan saja kepada William Pacho, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun lakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi, dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada sayang sekali tendangan langsung tadi nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nelson Angulo mutak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran, dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undav yang baru masuk. Dennis Undav kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez, dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
1: Ya, tepatnya waktu memasuki menit-menit lawan, karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Frazio ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cece. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Tampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya, namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah.

international foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini sehingga wasit Tori Vinso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Fedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Fedro Vite, tampaknya akan mengeksekusi. Ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman, sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanan.

7 adalah Anthony Rudiger. Pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah. Umpan 1-2 tadi terhadap Malik. Balik ke kanan, Nior. Umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah

terjadi di beberapa sisi area pertandingan, namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan

0: sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
1: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané, namun langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ya, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa di antaranya, ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
2: Ya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19 dan nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin ya. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendati pun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rosi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan ataupun bisa melambatkan dengan baik.
1: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Pensel pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Pensel, wasit perempuan asal Amerika saat ini seperti apa ini, Bu?
2: Ya, kepemimpinan wasit Tori Pensel tentu kita mengapresiasi, karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
1: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata, dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Florian, maksud kami Julian Nagelsmann, kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordonez. Joel Ordonez tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata di utak-atik dia, mundur lagi dia belak kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordonez. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya, Gonzalo Plata, utak-atik dia. Namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola, terjatuh tadi Jamal Musiala. Dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordonez, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané. Ah, sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané. Diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, sayang sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yebuah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman, berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
2: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru, peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador, dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
1: ya,
2: karena memang di depan ini cakap sama pemain ya, sangat dekat dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menambahkan keburukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya, mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar mengkawal satu persatu pemain Jerman, sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit. Apakah Jerman akan bangkit? Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
0: Ya, mendengar memasuki menit ke-79, 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador, dan mampu

memasuki

1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu, kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1, juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador. Tampaknya nomor punggung 2 ada Felix

umpan lagi satu jasa 1-2 Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Ada Angel

masih mengancam, belum selesai gini,

sekaligus membawa keunggulan bagi Ecuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala.

bersama

corner dan satu pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar

Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapangan. Tapi kita masih menantikan tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador. Karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini, Tony Pinso,

kemenangan Ekuador.

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 26 Juni 2026 dengan Sari Berita. Dinas Lingkungan Hidup perkuat fungsi ekologis kawasan pesisir. Polres Manggarai melaksanakan kegiatan terapi kesehatan mental massal bagi para warga binaan di rutan kelas 2B Ruteng.

0: Saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Lingkungan Hidup serta unsur lain tanam vegetasi di Sempadan Patindao. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende melakukan penanaman berbagai jenis vegetasi di kawasan Sempadan Patindao sebagai upaya memperluas ruang terbuka hijau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari program pelestarian lingkungan dan penataan kawasan pesisir kota Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanisei, mengatakan sejumlah jenis tanaman yang ditanam antara lain kelapa gading, sepatu dea, munting, dan flamboyan. Menurutnya, tanaman tersebut dinilai cocok tumbuh di kawasan pesisir serta mampu mendukung perbaikan vegetasi sempadan pantai dan memperkuat fungsi ekologis kawasan.
2: Jadi kita harapkan kegiatan penanaman ini akan membantu memperbaiki vegetasi yang ada di sini. Karena jenis tanaman yang kita tanam ini, pertama kelapa, yang kedua sukun. Sukun kita ketahui memiliki sedikit catatan sejarah dengan kota Ende, di mana pohon sukun itu tempat Bung Karno merenungkan bangsa negara. Yang ketiga pohon munting, yang keempat sepatu dea, yang kelima flamboyan. Jadi jenis-jenis tanaman ini adalah jenis tanaman yang cocok untuk vegetasi di kawasan sempadan pantai, dan langkah selanjutnya setelah ini dengan penyiramannya secara berkala.
1: Kanisei menjelaskan, setelah proses penanaman dilakukan, pihaknya akan melaksanakan penyiraman dan perawatan secara berkala. Upaya tersebut bertujuan agar kawasan sempadan Patindao berkembang menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Ia berharap keberadaan vegetasi baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperindah kawasan pesisir kota Ende. Selain itu, ruang terbuka hijau juga diharapkan menjadi sarana rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende memastikan belum akan melakukan penyesuaian tarif air minum hingga akhir tahun 2026. Perusahaan saat ini memilih memprioritaskan pembenahan internal dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Direktur Perumda Air Minum Tirta Kalimutu, Heri Gani, memastikan tidak ada penyesuaian tarif air minum hingga Desember 2026. Menurut Heri, rencana penyesuaian tarif sebenarnya bukan isu baru, karena sudah lama disosialisasikan kepada masyarakat, bahkan sebelum dirinya memimpin Perumda Air Minum Tirta Kalimutu Ende. Setelah menerima tanggung jawab sebagai direktur, dirinya memilih mengubah skema kebijakan dengan memprioritaskan pembenahan internal perusahaan terlebih dahulu. Heri mengatakan saat ini masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.
4: Sedikit mengubah skema ya, skema rencana penyesuaian tarif ini. Saya melihat bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi secara internal dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Dan kemudian baru kita melakukan penyesuaian tarif. Sehingga di tahun 2026 ini saya pastikan tidak akan ada penyesuaian tarif sampai dengan Desember ini.
3: Menurut Heri, pembenahan dilakukan mulai dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari pasokan air, peningkatan kualitas air, hingga sistem pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakui Perumda Air Minum Tirta Kalimutu masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan operasional secara mandiri. Meski demikian, pihaknya optimis pembenahan yang dilakukan secara bertahap dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kualitas layanan kepada masyarakat. Heri menambahkan penyesuaian tarif pada akhirnya tetap menjadi kebutuhan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan layanan air minum. Namun langkah tersebut baru akan dipertimbangkan kembali setelah kondisi internal perusahaan semakin membaik. Menurutnya, Perumda Air Minum Tirta Kalimutu memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai layanan publik dan entitas bisnis. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut harus berjalan secara seimbang agar perusahaan tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, Polres Manggarai melaksanakan kegiatan terapi kesehatan massal, maksud kami terapi kesehatan mental massal bagi para warga binaan di rutan kelas 2B Ruteng. Laporan Mario.
5: Jajaran Polres Manggarai melaksanakan terapi kesehatan mental massal bagi seluruh warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Ruteng pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Ruteng tersebut mendapat antusias tinggi dari para warga binaan yang mengikuti terapi hingga selesai. Mewakili Kapolres Manggarai, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Orlando menjelaskan, kegiatan terapi kesehatan mental tersebut merupakan program langsung dari Kapolda Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan psikologis masyarakat maupun anggota kepolisian. Menurutnya, terapi Yusuf dihadirkan sebagai langkah nyata kepolisian dalam membantu masyarakat memperoleh ketenangan pikiran dan kesehatan mental yang lebih baik.
6: Ya, kegiatan hari ini kita memulai dengan Yusuf yang kegiatan terapi Yusuf yang mana ini programnya Bapak Kapolda kepada Polres Manggarai, terutama di bagian SDM ini kerjasama dengan klinik kesehatan Polres Manggarai untuk kita menyampaikan kepada masyarakat maupun personil kita sendiri, karena ini kegiatan yang untuk menyempurnakan mental dan pikiran kita, tidak terkait dengan dalam rangka HUT Bayangkara, tapi ini berlanjut. Ini kegiatan yang berlanjut sampai tidak ada batas waktu, yang mana tetap kami akan sosialisasikan kepada masyarakat maupun yayasan-yayasan yang perlu ini, kami akan datangin semua di sini.
5: Sementara itu, petugas Sidokes Polres Manggarai Martin menjelaskan tujuan utama dari kegiatan ini untuk membantu mengatasi kecemasan, depresi, nyeri, stres, hingga gangguan stres pasca trauma. Martin menjelaskan, metode Yusuf ini berorientasi pada sistem energi tubuh untuk melepaskan individu dari gangguan emosional maupun fisik. Dalam pelaksanaannya, terapi Yusuf dilakukan melalui 6 tahapan, mulai dari kualifikasi, latihan titik sore spot, dan 17 taping, pelepasan emosi negatif, pemeriksaan hasil terapi, pemberian energi positif, hingga penguncian emosi positif.
7: Terapi ini bertujuan untuk mengatasi kecemasan, depresi, nyeri, stres, gangguan stres pasca trauma. Metode Yusuf ini sebenarnya adalah metode yang berorientasi pada sistem energi tubuh untuk melepaskan individu dari gangguan emosional dan fisik.
5: Kedepan, Polres Manggarai berencana memperluas sosialisasi terapi Yusuf dengan melibatkan berbagai yayasan, sekolah, pesantren, gereja, hingga kelompok masyarakat lainnya guna menciptakan lingkungan Manggarai yang aman, kondusif, dan sehat secara mental. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: BRI terus mendorong perluasan layanan keuangan hingga ke pelosok desa melalui program Agen Briling. Program ini sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperoleh tambahan penghasilan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
9: BRI Cabang Ende membuka peluang bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, untuk menjadi agen briling sebagai salah satu usaha layanan keuangan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Konsumer bisnis BRI Cabang Ende, Iwan Lerek, dalam podcast bersama RRI Ende, mengatakan persyaratan untuk menjadi agen briling relatif mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar.
10: Saya bisa sampaikan bahwa menjadi agen briling itu syaratnya cuma satu, ada kemauan.
11: Ada kemauan.
10: Modalnya nggak besar-besar lah, cukup 3 jutaan.
11: 3 juta,
10: iya.
11: Dan keuntungannya lumayan.
9: Menurut Iwan, agen briling dapat melayani berbagai transaksi perbankan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa dan token listrik. Selain memperoleh keuntungan dari biaya jasa transaksi, agen juga mendapatkan bagian pendapatan atau fee sharing dari transaksi yang dilakukan masyarakat. Saat ini, BRI mencatat terdapat sekitar 2.000 agen briling yang tersebar di Kabupaten Ende. Keberadaan agen tersebut tidak hanya mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru di tingkat desa. Masyarakat yang berminat menjadi agen briling dapat mendatangi kantor BRI terdekat untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan administrasi dan proses pendaftarannya. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo mengimbau masyarakat Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan seiring masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan secara klimatologis, wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Manggarai Barat telah memasuki musim kemarau sejak pertengahan April 2026. Menurutnya, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh dinamika atmosfer global yang berdampak pada berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Lebih lanjut, Maria menyampaikan musim kemarau ditandai dengan menurunnya curah hujan, meningkatnya suhu udara, serta berkurangnya kelembaban yang menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Ia menambahkan kawasan Labuan Bajo memiliki risiko kebakaran lahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain karena didominasi oleh hamparan savana dan padang rumput kering. Kondisi tersebut diperparah dengan angin kencang yang umum terjadi selama musim kemarau. Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa hujan ringan yang masih sesekali turun di Labuan Bajo tidak berarti wilayah tersebut belum memasuki musim kemarau. Hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal akibat pengaruh topografi dan suhu permukaan laut yang masih hangat di sekitar wilayah tersebut. Sebagai langkah antisipasi, BMKG Komodo telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Balai Taman Nasional Komodo BTNK, serta Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPLBF, guna mengurangi risiko dampak musim kemarau termasuk potensi kekeringan dan kebakaran lahan. Selain itu, pihaknya juga mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat, pelaku usaha dan wisatawan diantaranya tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area savana maupun perbukitan wisata, serta menggunakan air bersih secara bijak. Adapun para petani diharapkan dapat menyesuaikan pola tanam dan memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca kering. BMKG berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran lahan selama musim kemarau demi menjaga keselamatan lingkungan, kawasan wisata, serta ketersediaan sumber daya air di Manggarai Barat. Dan pendengar, berita dari BMKG Stasiun Meteorologi Komodo tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berbagai informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI ND.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 26 Juni. Ditandatangani piagam PBB adalah salah satu peristiwa yang terjadi pada 26 Juni. Nah, demi mengenangnya, kami akan merangkum berbagai macam peristiwa itu dalam catatan peristiwa penting hari ini. Pada tahun 363 Masehi, Kaisar Romawi Flavius Claudius Julianus tewas saat bertempur melawan pasukan Kekaisaran Sasaniah dalam pertempuran Samara di Samara, Mesopotamia atau kini kita kenal dengan negara Irak. Nah, jenderal militer Romawi Jovianus lantas ditunjuk menjadi kaisar menggantikan Julianus. Pada tahun 1522, pasukan Kesultanan Ottoman memulai mengepung Pulau Rhodes untuk kali kedua, dan pengepungan itu dilakukan demi merebut Pulau Rhodes dari tangan Satria Rhodes. Nah, pengepungan ini berlangsung hingga 22 Desember di tahun yang sama dengan kemenangan pasukan Kesultanan Ottoman. Pada tahun 1944, pertempuran Osuci antara pasukan Jerman dan pasukan pemberontak Polandia di Solska Wilderness dekat Osuci. Polandia berakhir dengan kemenangan... Pertempuran ini maksud kami berakhir dengan kemenangan Jerman, dan pertempuran tersebut adalah pertempuran terbesar antara pasukan Jerman dan pasukan pemberontak Polandia. Pada tahun 1945, piagam perseringatan bangsa-bangsa PBB ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat oleh 50 negara anggota PBB. Nah, piagam tersebut adalah perjanjian dasar PBB, dan sebagai piagam ini adalah perjanjian konstituen dan semua anggota terikat oleh isi piagam tersebut. Piagam PBB mulai berlaku pada 24 Oktober 1945. Pada tahun 1968, Paolo Maldini, salah satu legenda bola dunia, dilahirkan di Milan, Italia. Namanya kemudian dikenal sebagai legenda sepak bola di Italia, dan selama karirnya, ia hanya membela satu klub, yakni AC Milan, dari 1985 sampai 2009. Tahun 1977, penyanyi rock and roll asal Amerika, Elvis Presley, tampil untuk kali terakhir dalam konser di Market Square Arena di Indianapolis, Indiana, Amerika Serikat. Selang beberapa pekan, tepatnya pada 16 Agustus 1977, Elvis ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Graceland, Memphis, Tennessee, Amerika Serikat, akibat serangan jantung. Tahun 1991, menyusul deklarasi kemerdekaan Slovenia dua hari sebelumnya, tentara rakyat Yugoslavia memulai perang demi mengembalikan Slovenia menjadi bagian dari Yugoslavia. Perang itu berlangsung selama 10 hari sehingga disebut dengan Perang 10 Hari, dan perang tersebut dimenangi pihak Slovenia. Pada tahun 1993, Ariana Grande Butera di Boca Raton, Florida, Amerika Serikat, dan kini ia dikenal sebagai seorang penyanyi dan aktris ternama di Amerika Serikat. Tahun 2001, Presiden Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia John Howard di Canberra, Australia. Pada tahun 2007, Tiongkok mengumumkan telah menyelesaikan pembangunan jembatan laut terpanjang di dunia, dan jembatan itu terbentang 22,5 mil melintasi Teluk Hangzhou di Laut Tiongkok Timur. Jembatan tersebut dibuka pada 2008 setelah pembangunan jalan di sekitarnya selesai. Dan demikian peristiwa penting hari ini pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman espos.id, dan berita yang sama juga bisa Anda dapatkan dari laman resmi kami, yakni rri.co.id.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id. RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan seperti biasa, pagi ini kami akan memberikan update terkait dengan informasi cuaca maritim yang akan disampaikan oleh rekan Arya Dalekstra Fadli, prakirawan BMKG Stasiun Ternau, Kupang.
0: Info cuaca maritim.
1: Selamat pagi Kak Arya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 26 Juni 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 27 Juni 2026 pukul 8 pagi. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, perairan Selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Waspada kecepatan angin untuk wilayah Indonesia, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam dengan cuaca kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya, dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ternau, dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Arya. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

kemenangan ini tentunya menjadi hasil yang sangat berarti bagi Ekuador. Pendengar, tambahan 3 poin membuat La Tricolor ini mengoleksi 4 poin dan memastikan satu tempat di babak 32 besar sebagai salah satu tim dengan peringkat ketiga terbaik. Nah, untuk Anda yang belum tahu, nanti di Piala Dunia ini di babak penyisihan akan ada bukan hanya 2 tim terbaik yang diambil, tapi ada peringkat ketiga terbaik, dan salah satunya adalah dari Ekuador yang bisa menempati peringkat tersebut dengan hasil mengalahkan Jerman baru saja tadi pagi. Sementara itu, meski menelan kekalahan, Jerman memang tetap lolos ke fase gugur sebagai juara grup E berkat keunggulan selisih gol. Nah, Pantai Gading akan mendampingi Jerman karena Pantai Gading juga berhasil lolos berkat gol dari Nicolas Pepe, Brace ya, Nicolas Pepe mencetak gol ex Arsenal ini. Nah, di sisi lain memang Curaçao berusaha memberikan perlawanan lewat serangan balik, tapi memang Pantai Gading akhirnya mengandalkan keunggulan pada menit ke-64 lagi-lagi dari Nicolas Pepe yang mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan peluang dengan penyelesaian yang tak mampu dihentikan oleh Eloy Rom. Dan sudah bisa dipastikan bahwa di grup D ini, pendengar, di grup E maksud kami, sudah bisa dipastikan bahwa Jerman lolos sebagai juara grup, kemudian disusul Pantai Gading di peringkat kedua, dan di peringkat ketiga terbaik salah satunya ada tim dari Amerika Latin yakni Ekuador. Dan terkait dengan Jepang melawan Swedia, tentunya Samurai Biru ini hanya perlu imbang untuk juara grup. Nah, seperti kita tahu bahwa laga grup F selanjutnya akan mempertemukan Jepang dan Swedia di AT&T Stadium Arlington, Texas pada Jumat hari ini tanggal 26 Juni, dan pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua tim menuju babak ke-32 besar. Jepang memang berada dalam posisi lebih nyaman setelah mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Mereka, kita tahu, berhasil bermain imbang melawan Belanda, kemudian tampil memukau saat menghancurkan Tunisia dengan 4 gol tanpa balas. Dengan ini, tim Samurai Biru hanya perlu hasil imbang untuk memastikan tiket ke fase grup, dan kemenangan bisa mengantarkan Jepang finish sebagai juara grup. Sementara itu, Swedia memang wajib menang jika ingin lolos sebagai runner-up. Hasil imbang masih membuka peluang memang, tapi ujungnya mereka juga harus menunggu perhitungan peringkat tim ketiga terbaik. Nah, saat ini kepercayaan diri asuhan Haji Memoriasu memang bisa dibilang sedang tinggi-tingginya, karena Jepang tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir dan sempat menundukkan Brazil dan Inggris ya pada uji coba kemarin atau friendly match sebelum Piala Dunia ini digelar. Nah, selama periode tersebut, keseimbangan permainan mereka memang terlihat jelas, dan Jepang mencatat 6 kali clean sheet serta menghasilkan 19 gol dalam rangkaian laga itu. Sementara itu, di kubu lawan, Swedia memang menunjukkan performa yang bertolak belakang. Setelah menang 5-1 atas Tunisia, mereka justru kalah dengan skor identik saat menghadapi Belanda. Laga melawan Belanda memang memperlihatkan kelemahan besar di lini belakang Swedia. Mereka belum mencatat clean sheet dalam 13 pertandingan terakhir. Dan soal pertahanan memang dinilai menjadi masalah utama Swedia yang sulit dibantah kalau melihat statistik mereka. Nah, dalam 10 laga terakhir, gawang Swedia ini kebobolan sebanyak 22 kali. Meski demikian, ancaman Swedia yang tidak bisa kita remehkan karena ada Alexander Isak dari Liverpool dan juga Victor Gyökeres dari Arsenal yang terus menjadi tempuan mereka di lini depan. Nah, pelatih mereka, Graham Potter, juga memiliki opsi untuk menurunkan Anthony Elanga dari Newcastle sebagai starter, karena kita tahu kecepatannya dikenal sempat merebutkan Belanda setelah masuk lapangan sebagai pemain pengganti. Selain Elanga, Lukas Bergvall juga berpeluang tampil sebagai starter untuk memperkuat lini tengah, dan kehadirannya diharapkan membuat Swedia lebih sulit untuk ditembus lawan. Nah, Jepang sendiri masih memantau kondisi Takefusi Kubo yang mengalami masalah pada lutut. Absennya beberapa pemain seperti Takumi Minamino, Kaorumi Toma, dan Wataru Endo juga menjadi perhatian karena tiga-tiganya ini memang ex Liga Inggris, termasuk Kaorumi Toma yang masih bermain dan juga Wataru Endo yang masih di Liverpool. Tapi kemenangan besar atas Tunisia menunjukkan kedalaman skuad Jepang ini masih tetap terjaga, dan pelatih mereka Moriyasu bahkan diperkirakan tidak akan banyak mengubah susunan pemainnya. Memang secara head to head, kedua negara jarang bertemu di level senior, dan dari 4 pertemuan sebelumnya, masing-masing meraih 1 kemenangan dan 2 laga berakhir imbang. Pertemuan terakhir terjadi pada laga persahabatan tahun 2002 yang berakhir dengan skor 1 sama. Nah, rekor tersebut menunjukkan bahwa kedua tim sering menghadirkan pertandingan yang berjalan dengan ketat. Jepang diprediksi akan mencoba bermain sabar lalu memanfaatkan serangan balik cepat. Sebaliknya, Swedia harus mengambil resiko dengan bermain lebih terbuka demi meraih kemenangan. Perbedaan kebutuhan ini membuat pertandingan diprediksi berlangsung menarik, pendengar. Jepang memang akan terlihat stabil, tetapi Swedia tetap memiliki senjata utama untuk memberikan kejutan pada laga penentuan nanti. Dan
susunan pemain diperkirakan Jepang akan memakai formasi 3-4-2-1 di mana ada Zion Suzuki di belakang, kemudian 3 defender Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura dan Hiroki Ito di belakang didampingi 4 gelandang. Ada Ritsu Doan, Kai Susano, Ao Tanaka dan Keito Nakamura, ditopang 2 gelandang serang Juno Ito dan Daichi Kamada dan 1 striker Ayase Ueda. Sementara Swedia diperkirakan akan turun dengan formasi 3-5-2 di mana ada Christopher Novert di posisi penjaga gawang, ada Gustav Lagerbilt, Isaac Hain, Victor Lindelof dan Anthony Elanga. Setelah itu Jesper Karlström, Lukas Bergvall, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsen dan di depan akan bertumpu pada Victor Gyökeres juga Alexander Isak.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar langsung saja, kami ajak Anda untuk mendengarkan live pertandingan antara Timnas Jepang melawan Timnas Swedia bersama sportcaster kita Indra Firjantara dan juga Tomo Hakim, disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Bidol Zitter Slam langsung ke depan dia, yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi, mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Melakukan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, ditunggu saja oleh Sudoan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Hiroki, oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsen, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador. Ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsen, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito, jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Agerwilke tadi kepada penjaga gawang Widel Zilterstrom. Langsung kepada Zilterstrom, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia. Sudah melewati garis tengah lapangan, ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsen, 4 yaitu Alexander Hind dan juga Gustav Agerwilke, melebar kepada Alex Bernhardsen, namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda, sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterstrom, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda, tidak berani mengambil resiko Zetterstrom, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Kou Itakura di sana di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas, ada Ao Tanaka di sana membantu serangan, dan juga ada Seiko sepertinya, namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor 21 dari Jepang, Alexander Isak kembali kepada main nomor punggung 24. Tadi di sana ada Elliot Stroud, masifnya Elliot Stroud belakang dia. Main nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsen dari Swedia kembali pada Elliot Stroud. Umpan 1-2 main-main Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ricudoan dari Jepang, dari lengkangan tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih main nomor punggung 11 Jason Maeda, terjatuh Jason Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk main-main Swedia. Bagaimana tadi Jason Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti. Namun masih lemah tendangan kaki kirinya, masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, jaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Swedia. Dicuri kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, menjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada pemain nomor punggung 20 Seiko, kembali dia pada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20 Seiko, Seiko kepada Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Ricudoan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia. Skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia, Widel Zetterstorp. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan melewati garis tengah melambung tinggi, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali, yang dituju adalah main nomor 18 Ueda juga. Ya, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja Keito Nakamura, balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Tengah lagi dia, ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara, ke belakang ada Ayumu Seiko nomor 20, masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju pemain Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Lagerbilke. Berhasil dihalau, namun direbut kembali oleh pemain Jepang nomor punggung 15 Daichi Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti, yang dituju adalah Ayase Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ricudoan, Ricudoan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga, masih Anthony Elanga melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi, dilanggar atau dijegal ketika membawa bola pemain nomor 11 dari Swedia, Anthony Elanga, di body tadi oleh berhasil. Victor Giogaras mengalahkan. Kali sini ada Alexander Isak terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola. Kalau terjatuh tadi satu pemain Swedia, nomor punggung 7 Ao Tanaka menguasai bola kali ini, melebar dia, yaitu Nakamura. Nomor punggung 15 Daichi Kamada kembali kepada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri, masuk ke lingkaran tengah pertandingan. Main nomor punggung 20 Ayumu Seiko langsung pada Ritsu Doan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Witold Zetterström yang juga keluar dari sarangnya. Bung Esu hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Esu, sampai saat ini.
4: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia, dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres. Ini membuktikan mereka bermain langsung menyerang, dan itu kelihatan sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi, plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia. Walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi, baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
3: Oke, baik Bung Esu, terima kasih. Dan bergerak kembali kepada lapangan pertandingan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Geser ke kiri, langsung saja ke depan, umpan dilakukan kepada pemain Jepang nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada, ke belakang dia. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi, Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Widel Zetterström sudah bersiap. Langsung saja melewati garis tengah, bola disundul oleh pemain Jepang tadi nomor 20 Sayumu Seiko, namun berhasil jatuh di kaki Alexander Isak. Mencoba melewati Ao Tanaka tadi, tidak berhasil, namun bola keluar lapangan menyentuh Tanaka. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang, akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gabriel Gudmundsson. Butuh space yang agak banyak karena akan melakukan long throw. Sepertinya Gudmundsson sudah dilakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pertahanan Jepang. Coba dicuri oleh menor punggung 11 dari Jepang yaitu Daisuke Maeda tadi dari Jepang, namun berhasil dibuang saja jauh bola kali ini dalam kotak penalti dalam pertahanan dari Jepang. Namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola, namun ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson kali ini belakang dia. Nomor punggung 4 Isak Hin langsung dalam kotak penalti Jepang, yang dituju tadi adalah Anthony Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Anthony Elanga main berambut gimbal ini untuk mengejar kerasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia, yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi Daisen Maeda. Lebar ke kanan ada Ritsu Doan, kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. 3 pemain Swedia menghadang Doan, kali ini bola jatuh di kaki Daisen Maeda. Maeda nomor punggung 11 di sektor kanan pertahanan Swedia, ke belakang dia, yang dituju adalah Nakamura. Tengah lagi

sektor belakang pertahanan mereka sendiri, sektor tengah. Isaac Hien, Gustav Lagerwilke, lebar kepada Alex Bernhardsen yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Ayumu Seiko coba untuk bangun serangan Jepang. Ada Tanaka, lebar dia. Hiroki Ito, Keiko Nakamura, balik ke belakang, ada Ito. Masih Jepang berada di sektor pertahanan mereka sendiri, sektor kiri, tengah dia. Kou Itakura, sang kapten di sebelah sana, melebar ke kanan. Ayumu Seiko dibayangi oleh dua pemain Swedia, ke belakang lagi, ada sang penjaga gawang. Suzuki langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11, Daisen Maeda. Umpan langsung, kali ini, pada Ditsudoan. Ditsudoan melebar ke sektor kanan, ada pemain nomor 13, Susana Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri, ke belakang dia, kali ini. Ke tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor 2, Sugawara, ke dalam kotak penalti langsung. Namun, dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm. Belum membahayakan gawang Swedia kali ini. Masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi. Pemain nomor 7 dari Jepang, Ao Tanaka, ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 14, Yasin Ayari, ketika berebut bola tadi. Protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemainnya, rekan-rekannya, untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyökeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyökeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah masuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Pertandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang. Pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia, sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21, Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan, berhasil dialo oleh pemain Swedia, namun sundulan tadi, bola jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih bawa bola di belakang kali ini. Pemain nomor punggung 20, Ayumu Seiko, geser dia. Pemain nomor punggung 15, Kamada, di tengah Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka bantu pertahanan, melebar dia ke Ayumu Seiko, pemain nomor 20, sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 15, Daisuke Kamada, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain Swedia tadi, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia, karena sempat menyentuh pemain Jepang tadi. Kali ini akan dilakukan oleh Gudmundsson, pemain nomor punggung 5 dari Swedia, di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Gudmundsson, yang dituju kembali adalah Victor Gyökeres. Terjatuh Gyökeres ketika berebut bola tadi, namun buat pelanggaran. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Kurang cermat penguasaan bola yang coba dilakukan oleh Ueda tadi, sehingga berhasil dicuri oleh pemain Swedia, namun

0: Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
1: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan. Bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
0: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, Bung Estu.
1: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga, tetapi gagal dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih bermain lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. Dua striker, biasanya tidak ada tiga penyerang seperti ini, tapi mereka memainkan tiga penyerang, walaupun di tengah ada Strout dan Gabriel Gudmundsen, sebenarnya duanya tipenya sama, back kiri sebenarnya dimainkan di agak dipaksa bermain di tengah. Jadi sebenarnya efektivitas masih dimiliki oleh Jepang. Dan satu lagi, Jepang bermain lebih sabar, bermain lebih efektif. Ketika bertahan mereka pun juga lebih disiplin, lebih rapat dibandingkan Swedia sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi nilai plus bagi Jepang sejauh ini, walaupun secara overall permainan masih belum dalam tanda kutip menyenangkan, karena berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
0: Ya, baik, dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air. Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang, ke belakang lagi dia ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana, lebar ke tengah ada Alex Isak Hien, kemudian ada Gabriel Gudmundsen, hampir saja Gabriel Gudmundsen tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hien, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka Gudmundsen, ke tengah Isak Hien, kemudian ada Lagerbilke mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar, belakang lagi jaga gawang Widerstorm, langsung ke depan yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Jaga gawang Zion Suzuki, melebar dia kiri, yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador Ivan Barton menunjukkan fluid tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
1: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, hydration break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi, karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam, tetapi beberapa pelatih justru memanfaatkan hal seperti ini dengan baik, dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda, mereka mencetak gol after hydration break di babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di hydration break babak kedua ya, dia mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim, Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak, walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball position ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda, dan dominasi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyökeres dan juga Elanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal, bola tidak mendapat sasaran. Gyökeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi, plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan dua pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka memainkan justru pemain di belakang dua striker mereka, yaitu Anton Ilanga yang sebelumnya dua pertandingan sebelum tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di dua striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini lebih banyak harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun tidak dengan dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyökeres dan juga Elanga.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yesu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Bali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan. Pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, ya, gawang Jepang yang mengenakan kostum warna merah. Ke tengah dia sudah langsung, yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan bagi Jepang sudah dilakukan pendek saja kali ini. Pemain Jepang yaitu Itakura, nomor 24, coba untuk memberikan aba-aba di belakang kali ini. Ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seko, langsung ke depan. Namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia, kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Pemain nomor 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia ada Gudmundsen di sana, lebar ke tengah ada Isak Hid. Kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Mendekati garis tengah kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang kali ini. Nomor 20 Seiko, ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki. Di tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola. Ada Sugiwara di sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Pemain nomor 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko. Di sana dibuang sehingga oleh Seiko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsen, sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hid kali ini main nomor 24 di sektor belakang pertahanan dari Swedia. lihat kali ini pemain nomor 3 melebar dia. Ada masih pemain Swedia. Lindelof di sana. Lagerbilke, Anthony Langga balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan pemain nomor punggung 21 dari Swedia, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan, serangan balik dari Jepang kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Pemain nomor punggung 18, Ueda, jatuhkan Ayase Ueda, terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola sprintnya. Tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito ya, belakang dia Itakura, tengah ada Tanaka di sana, pemain nomor punggung 7 melebar dia. 15 ada Kamada kembali kepada Ito, masih pemain-pemain Jepang coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya. Itakura menurut Bung 4 mencari posisi rekannya, melebar dia, ada Sudoan di sana, kembali ke belakang ada Sugawara, ada Seiko tengah dia. Itakura bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang, kali ini ada Tanaka di tengah. Tanaka masih mencari posisi rekannya, ke belakang lagi Itakura, kedua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek kembali kepada Seiko di kanan, ke tengah lagi. Rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini, tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura melebar ke kanan, ada di sana Sugawara, belakang lagi Seiko, ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang, lebar melalui kanan, ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain Jepang Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Sugawara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dialau oleh pemain dari Swedia Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali kali ini untuk Jepang, dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan kali ini, Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isak Hin ya. Ini ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, megang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after transition break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar ya sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain nih dari Swedia, karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak. Dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka pencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.
0: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi, sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini, Bung Estu.
1: Iya.
0: Tertarik ke
1: iya benar.
0: Iya. Ya, otot pahanya kayaknya.
1: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Starrett akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada skill perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
0: Oke, okay, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada menurut 21 dari Swedia, Bernardsson, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini, Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini, Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini, penarikan atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini, Bung Estu?
1: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda kutip aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala, ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
0: Ya, upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yang Seiko dari Jepang. Di tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk, menembur main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar. Coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan, mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan. Berhasil ditangkap dengan baik oleh gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Anthony Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada Menor Pung 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko, umpan jauh ke depan yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5, Gudmundsson. Namun terjatuh dan wasit menunjukkan duit pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Di tengah ada Glove di sana, isi posisi dari Isak Hin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya pemain Swedia, yaitu Lagerbilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Kamara ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan, ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Anthony Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof tengah ke kanan dia, kembali kepada Bernhardsen di sana. Pemain nomor 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor U3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada menor U20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof membawa bola sang kapten di sebelah sana dari Swedia, pendek dia pada menor U7 Bergvall. Dah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43, Stadium Dallas ini pertandingan dini pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia namun belum berhasil. Kali ini dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 Kamada tadi coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia, umpan jauh pada Victor Gyökeres namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Kali ini di sektor tengah pertandingan, kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, pemain nomor 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor 21 dari Jepang, Rito, namun tidak berhasil. Rito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang lagi, kali ini Jepang ada Tanaka di sana, belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak penalti, mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura, umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom sambil menjatuhkan diri dia, menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan mengenakan kaki kiri ke dalam kotak penalti di sudut oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seiko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsen tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
1: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Autanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Autanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya, walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4 dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka dan serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi lini tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
0: Baik, Bung Estu, terima kasih. Sekali ini Jepang mencoba untuk bangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundulan dilakukan oleh para pemain, kali ini merebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17 Victor Gyökeres dari Swedia berhasil mencuri bola, kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, di jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsson, pemain nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang, Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp yang gawang pada Victor Lindelof di sana. Bergvall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia, balik ke tengah kepada Lindelof. Nomor punggung 2 Lagerbilke yang langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia, Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang, tendangan jauh langsung dilakukan. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zain. Silakan Bung Rudy.

0: pagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, pernah mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Gyökeres, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal, tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
1: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Gendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Gendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Om Rudy.
1: Iya, salam olahraga Pak Gendi. Gimana tanda ini jalan atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang ada jagokan ini Pak untuk menang di pertandingan pagi ini Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari jumlah, dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Yang dekat tim lain itu cuma numpang lewat saja.
1: Baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bang Rudi, Bung Rudi.
1: Iya, salam olahraga Pak Faiz. Silakan Pak Faiz.
3: Bang Estu juga, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Gimana Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
1: 1-0 untuk Jepang Pak ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus Jepang. Selamat pagi Bang Rudi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Pak Upi.
3: Pagi, olahraga.
1: Salam olahraga Pak, silakan Pak.
3: Hampir sudah permainannya tadi artinya masih sedang terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh Arya, dilakukan oleh strategi, dilakukan oleh kedua pelatih di negara yang bertanding ini. Tapi saya mendukung Jepang.
1: Jepang. Oke, tiga pendengar sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Jepang 2-1.
1: 2-1. Baik, terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Zain. Iya.

0: babak kedua akan ada tercipta gol, itu pasti ya. Oke, itu aja Bung Rudi, terima kasih, salam olahraga Jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, Pak Syukron, silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
2: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
1: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi. Halo Pak Alvin.

0: karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah, jadi mewakili Asia Jepang, Jepang 2-0. Nah, terima kasih salam olahraga.
1: Terima kasih sama Raga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
2: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu.
1: Yeah.
2: Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
1: Iya,
2: 4

0: oleh para pemain Jepang, meskipun di final turnya Jepang belum bisa maksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang, jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh, dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain, tetapi jauh lebih aman dibandingkan, karena dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik, karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik.
1: Nah kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bu?
0: Kalau saya sih agak masih belum melihat akan

menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya, mereka juga harus waspada karena